0: pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi harus menyenangkan dan kepada Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya harus keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, sementara sulit, sehingga kemudian kita tahu permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, 19 program prioritas, dan juga program-program lain. Hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini bersifat asli, E40, dan bagaimana E20, hilirisasi ke depan, asamannya, tentunya untuk pengawalan.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
2: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
0: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi.
5: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
0: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan Stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada, ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi Lampung hari ini dan hingga esok pagi ya. Langsung saja kita telah tersambung, ada Mas Adi Saputra di sana. Assalamualaikum Mas Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ardi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Adi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Ardi.
1: Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Insya Allah siap.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung secara umum berkisar antara 32 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian kami kembalikan ke Kak Ardi. Terima kasih.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.
3: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tagamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz,

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Ardi saya menemani Anda dalam Dialog Lampung. Pemda menyapa.

0: Pendengar, Lampung memiliki beragam potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mulai dari destinasi alam, budaya, kuliner, seni, hingga berbagai produk kreatif masyarakat. Namun potensi tersebut tentu membutuhkan strategi promosi agar semakin dikenal, baik oleh masyarakat Lampung sendiri maupun wisatawan dari luar daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebuah event tidak hanya menjadi ruang untuk menghadirkan hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkenalkan destinasi, produk UMKM, kuliner, seni budaya, hingga kreativitas masyarakat kepada khalayak yang lebih luas. Event yang dikemas dengan baik juga dapat memberikan dampak yang lebih luas. Kehadiran wisatawan dapat menggerakkan sektor transportasi, akomodasi, kuliner, perdagangan, hingga pelaku ekonomi kreatif di sekitar lokasi kegiatan. Lalu bagaimana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung melihat peran event sebagai instrumen promosi daerah? Bagaimana sebuah event dapat dirancang agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu memberikan dampak terhadap kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat? Pagi ini kita akan membahasnya dalam dialog Pemda Menyapa bersama Ibu Duhana Sari SPD MPD, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, oke. Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Mas Ardi, senang banget bisa hadir di RRI Pro 1 untuk ngobrol bareng bersama pemerintah daerah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
0: Wow, luar biasa ya. Ya. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan dialognya ya Ibu ya. Oke pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, kita membahas mengoptimalkan event sebagai media promosi potensi daerah Lampung. Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Setelah lagu yang satu ini kita akan memulai dialognya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kembali bersama Ardi Husein dalam dialog Pemda Menyapa edisi Selasa 6 Oktober 2026 yang akan membahas tema tentang mengoptimalkan event sebagai media promosi potensi daerah Lampung ya. Masih bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, ada Ibu Duhana Sari SPD MPD, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung. Oke, Ibu, ini di awal perbincangan kita ingin tahu nih, kalau dalam pandangan Ibu sendiri ini seberapa penting event bagi promosi wisata di Lampung itu?
1: Kita berbicara dulu tentang event ya Mas ya. Jadi event itu banyak sekali macam dan ragamnya. Dari event kebudayaan, event daerah memang yang dilaksanakan oleh Pemda itu sendiri. Jadi kita memang setiap tahunnya di awal tahun di 1 Januari 2026 ini kita sudah merilis kalender event daerah. Nah, di situ terdaftar event-event yang dilaksanakan seprovinsi Lampung. Jadi memang di sini memang di awal tahun kita sudah promosikan. Gunanya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan untuk dapat datang ke Provinsi Lampung untuk dapat menghadiri, memilih dan melihat langsung event-event yang kita selenggarakan gitu. Jadi memang salah satu unsur promosi pariwisata bisa kita gelar melalui program event daerah gitu.
0: Oke, baik ya. Jadi kalau udah ada kalender event ini enak nih, para wisatawan yang dari luar Lampung juga bisa pas tanggalnya, jangan salah tanggal gitu ya.
1: Iya, betul. Cuma memang ada beberapa event yang ternyata harus mundur pelaksanaannya itu memang. Tapi kita selalu merilis satu bulan sebelumnya event-event yang akan kita selenggarakan di Provinsi Lampung gitu sih. Jadi dengan update informasi, mudah-mudahan promosi pariwisatanya bisa berjalan optimal.
0: Gitu. Betul, betul, betul. Karena memang akhirnya Provinsi Lampung bukan karena hanya pariwisatanya yang ada pantai dan lain-lain. Jadi wisatawan mau datang ke sini juga, siapa tahu ada yang ingin melihat dari event-event itu, event-event yang diselenggarakan begitu ya. Apalagi mungkin event-event yang berhubungan dengan kesenian-kesenian daerah yang ditampilkan begitu ya, Ibu ya.
1: Iya, betul. Kalau kita sih mengemasnya dari Dinas Pariwisata, event itu tidak berdiri sendiri, Mas. Jadi memang kita mengintegrasikan antara event dan juga destinasi yang ada di Provinsi Lampung. Jadi ada beberapa strategi pemasaran kami. Misalnya kami menggandeng stakeholder pariwisata seperti Asita, Astindo gitu ya. Kita bikin paket wisata. Kalau kemarin kami mengadakan Festival Krakatau, kita membuat paket perjalanan yang tidak hanya berdiri sendiri, orang ke Lampung nonton event, enggak, nonton FK, enggak. Tapi di 3 hari 2 malam mereka bisa mendapatkan experience ke destinasi juga. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa event tidak berdiri sendiri, begitu juga dengan destinasi. Jadi di Lampung ini potensinya banyak. Tidak hanya terkenalnya mungkin pantai gitu ya, atau wisata alam, tapi kita juga punya wisata kuliner, wisata budaya. Kita sekarang sudah merilis 16 desa budaya. Nah, sekarang kita kuatkan lagi dengan experience menyaksikan langsung event-event daerah gitu. Jadi kita integrasikan antara beberapa komponen sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata.
0: Oke, baik ya. Dan akhirnya dari apa yang sudah dijalankan ini, bagaimana tingkat kunjungan wisatawan terhadap Provinsi Lampung sendiri dari event yang memang diselenggarakan?
1: Oke, alhamdulillah ya Mas, kalau dilihat perkembangan akhir-akhir ini banyak sekali event yang diselenggarakan tidak hanya oleh pemerintah daerah. Tetapi pihak swasta pun akhir-akhir ini memang banyak sekali artis-artis nasional itu mengadakan konser. Itu kan termasuk event juga ya. Itu salah satu daya tarik juga Provinsi Lampung mengundang wisatawan yang dari daerah lain untuk bisa datang ke Provinsi Lampung. Nah, kalau untuk event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kemarin kita mengadakan event besar yaitu Festival Krakatau. Dari BPS itu kunjungan ke event tersebut itu sebanyak 56 ribu orang. Target kami itu sebenarnya hanya 30 ribu Mas. Tetapi
0: hampir dua kali lipat nih.
1: Dua kali lipat. Rilis BPS itu menyebutkan ada 56 ribu kunjungan wisatawan pada saat event kami berlangsung.
0: Wah, tuh, luar biasa. Dan akhirnya memang. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini nggak perlu ngomongin data begitu. Misalkan kita lihat juga kayaknya wisatawan kita emang lagi rame banget ya Bu ya Lampung ya. Lagi jadi tujuan wisata ya.
1: Lampung lagi height ya, maksud saya lagi infrastruktur kita sudah bagus mas. Jalan kita ke tempat destinasi di kawasan di wilayah Pesawaran Tanggamus itu sudah selesai hampir mungkin 95%.
0: Yeah.
1: Jalan menuju Kiluan dan Gigi Hiu saya sekitar 2 minggu yang lalu kesana sudah cor semua mas.
0: Oh, ke Gigi Hiu udah cor semua ini?
1: Sudah cor semua.
0: Oke, okay, gas jalan weekend
1: Jatuh
0: ini.
1: Kiluan, iya benar.
0: Okay.
1: Jadi infrastruktur kita sudah disupport penuh oleh Pak Gubernur, sudah memperbaiki jalan ke tempat destinasi gitu ya. Terus juga destinasi-destinasi kita juga terus memperbaiki diri dengan fasilitas-fasilitas umum dan juga Pokdarwis kita juga lebih bergeliat, lebih bersemangat gitu ya. Kita lengkapi lagi dengan tadi event daerah. Jadi memang ke Lampung itu bukan cuma menikmati satu aja, tapi one stop service saya rasanya
0: ya,
1: mendapatkan semuanya gitu.
0: Oke. Dan ini memang kenyataannya ya, hari Minggu kemarin kan ke daerah pantai ya, bahwa oh iya, jalan kita lagi diperbaiki ya. Ini yang kata ibu tadi kan untuk menuju ke arah Gigi Hiu dan Kiluan itu sudah cor semua.
1: Sudah.
0: Tapi untuk yang dari Bandar Lampung menuju ke Pesawaran kan ini lagi
1: proses.
0: Iya, proses kan.
1: Ya.
0: Jadi kanan kiri udah mulai di beton begitu ya dan ini pasti bakal enak banget nih
1: dan
0: ya.
1: Dan pelebaran jalan juga bukan cuma
0: betul,
1: di beton, sekarang sudah lebar, sudah bisa.
0: Enggak,
1: kalau dulu kan cuma dua jalur ya.
0: Betul.
1: Nah, sekarang rasanya sudah bisa empat. Jadi lebih lebih lega, lebih luas gitu.
0: Iya. Jadi karena pelebaran jalan ada beberapa yang mungkin karena tiang listrik udah terlanjur maju, ya kalau tiang listrik enggak bisa diinin.
1: Iya.
0: Karena memang tempatnya di situ. Dan ini sangat optimis pasti ya Bu, kalau ngelihat jalan udah begini nih kita sangat optimis bahwa pariwisata kita akan meningkat jauh-jauh lebih
1: betul,
0: dari sekarang.
1: Betul, akhir sekarang aja itu tingkat kunjungan kita sudah sampai di hampir 20 juta kunjungan ya, ini masih di bulan 10 gitu.
0: Betul.
1: Ya, market kita alhamdulillah orang dari Sumatera Selatan.
0: Betul.
1: Banyak ya, terus dari Serang, Banten,
0: Jakarta
1: gitu, dan mulai dikenal luas karena memang ternyata potensi pantai Lampung itu indah gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Betul.
0: Nggak akan habis ngomongin pantai di Lampung ya, karena ada satu pantai nanti ada yang baru lagi dan makin indah lagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kayaknya nggak cukup sih sehari dua hari untuk keliling provinsi Lampung.
1: Betul.
0: Untuk nikmatin pantainya.
1: Iya. Di Lampung ini itu banyak pilihan tadi. Kita bukan cuma pantai aja ya mas ya. Tapi ada juga kita wisata alamnya lainnya. Seperti air terjun. Itu
0: betul.
1: Juga belum banyak yang tereksplor.
0: Yeah.
1: Ternyata banyak hidden gem air terjun yang bagus-bagus. Udah kayak gitu juga bergeliat juga di sini itu kafe-kafe, restoran. Itu juga jadi pilihan itu ke Lampung.
0: Kafe yang tiap meter nih Bu ya.
1: Iya. Udah kayak gitu, siapa yang belum pernah ke Lampung, siapa yang udah pernah ke Lampung tapi gak nyeruit, rugi banget. Harus juga wisata
0: betul.
1: Kulinernya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kuliner di Lampung emang top nih. Jadi beberapa kuliner-kuliner influencer begitu ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah banyak yang ini review-review makanan-makanan dari Lampung ini kan. Dan bukan hanya seruit tapi berbagai macam, ada risoles yang sebenarnya risoles juga dalam makanan di seluruh Indonesia ada ya, tapi di Lampung sendiri di review juga
1: jadi
0: sama
1: istimewa,
0: review.
1: Iya
0: betul.
1: Iya benar. Terus juga kita lagi menggagas, menggeliatkan bagaimana event itu bisa dilaksanakan di objek wisata mas, di tempat destinasi gitu.
0: Betul.
1: Kalau biasanya mungkin konser-konser itu hanya di GOR gitu ya, gedung olahraga atau di lapangan. Kenapa kita gak coba bikin event konser musik di destinasi gitu.
0: Okay. Kita
1: mantap
0: ngomongin konser musik di destinasi ya. Okay. Ini ada ini tiap minggu akan ada artis besar yang masuk di salah satu mall di kota kita ya, di kota Bandar Lampung. Terus juga ada event tari yang ada di bukit ya.
1: Iya, betul.
0: Ini keren banget.
1: Iya.
0: Ini keren banget. Ini kayaknya harus ada di setiap bulan deh Bu itu.
1: Iya.
0: Ya, kayaknya.
1: Bener.
0: Walaupun memang pihak swasta kan ini ya Bu ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kan pasti ya pemerintahan pasti juga
1: support
0: di sana
1: begitu
0: ya. Dan ini bagus juga. Terus ada satu lagi nih yang paling keren dan saya belum sempat kesana Bu. Ini adalah kayaknya konser yang ada di Menara Siger.
1: Oh, cakep.
0: Cakep betul. Boleh dong ceritain apa gimana nih Bu konser yang ada di sana? Gimana awalnya kok bisa akhirnya kita punya event di sana begitu.
1: Iya, sebelumnya saya terima kasih banget banyak pihak swasta yang ternyata mulai bergeliat membuat terobosan-terobosan yang enggak ordinary, yang extraordinary gitu. Betul. Ya. Bikin konser di BHC. Saya juga sempat terpikir gitu, ini kayaknya keren ya kalau ada Sila on Seven konser di sini gitu ya kan, dengan outdoor yang seluas itu, view pantai,
0: Sila geng ibu nih ya,
1: sunsetan gitu, atau mungkin kita mengundang artis-artis besar. Saya rasa itu upaya yang harus kita dorong gitu ya, kita support pihak swasta, mungkin ada yang mau memberikan apa ya namanya sponsornya untuk mengadakan konser besar. Karena apa? Karena itu upaya kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
0: Betul.
1: Nah, jadi orang-orang yang dari luar, tamu-tamu kita dari kabupaten, provinsi tetangga gitu ya, bisa datang ke Lampung. Atau mungkin tarian yang selalu diselenggarakan di Bukit Aslan, nggak apa-apa ya saya sebut merek.
0: Iya, oke.
1: Iya, itu sepertinya sudah juga menjadi pertunjukan reguler gitu. Yeah. Dan kemarin juga di Kyoko itu mengadakan run juga,
0: betul,
1: event lari,
0: betul,
1: gitu.
0: Event lari.
1: Ya, itu salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan juga lama tinggal tadi. Ya, kita lagi mengejar bagaimana lama tinggal di wisatawan
0: ini ya,
1: itu bisa meningkat. Gitu. Okay. Jangan semua orang datang ke Lampung tapi sehari pulang, enggak. Semakin lama tamu-tamu berkunjung ke Lampung, semakin banyak juga toh spending money-nya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi kalau dari data sendiri lama tinggal dari wisatawan kita di rata-ratanya berapa hari?
1: 1,3 gitu. Jadi memang belum 2 malam ya. Target kita bisa meningkat kalau bisa di 2 malam. Kita tuh masih di 32 jam aja, Mas, lama tinggal kita. Gitu. Okay. Jadi masih 1,3.
0: Ternyata banyak malam yang memang hanya satu hari aja
1: selesai. Ya? Jadi datang Sabtu pulang Minggu. Memang kita tingkat kunjungan kita besar ya, Mas. Untuk 2025 itu 26 juta wisatawan berkunjung. Pergerakan wisatawan gitu. Tapi lama tinggal kita masih tidak terlalu tinggi. Nah, kita sedang mengejar itu dengan apa? Kita memberikan paket-paket penawaran, pilihan agar wisatawan tuh tahu, oh ternyata Lampung ini nggak bisa nih sehari aja, harus 3 hari untuk menikmati banyak pilihan yang ada di Provinsi Lampung gitu.
0: Oke. Berarti kan memang tadi Ibu juga udah mengatakan bahwa bikin eventnya langsung di lokasi ini kan berarti memang dipikirkan matang-matang begitu ya, sudah didiskusikan pastinya semua dengan yang terlibat begitu. Bagaimana sih proses ini tuh terjadi gitu loh, proses pemikiran ini terjadi begitu, yang akhirnya oke deh kayaknya kita emang harus mengadakan event-event itu di tempat-tempat wisata ini, yang jadi akhirnya semuanya one step tadi.
1: Iya. Okay. Kalau kita mengadakan event di destinasi, itu multiplier effect itu tadi saya bilang. Destinasi menjadi ramai dikunjungi.
0: Betul.
1: Dari promosi pariwisatanya juga terangkat gitu ya. Jadi orang jadi tahu, oh ternyata di Lampung Selatan punya venue oke nih gitu kan. Dan pantai-pantai sekitarnya juga akan berimbas gitu. Terus juga upaya kita meningkatkan juga destinasi-destinasi sebagai apa tujuan kunjungan wisatawan. Gitu. Kemarin terakhir 2 minggu yang lalu Dinas Pariwisata mengadakan event di Pasar Seni, Aksi Pasar Kreatif dan Seni Provinsi Lampung. Itu memang di bawah Pemda. Kita sedang mengupayakan juga bahwa Paksi itu menjadi tujuan wisata. Selama ini kan orang taunya Pekor ya,
0: betul,
1: PKOR. Yeah. Padahal di sisi sebelah kirinya tuh kita punya
0: Pasar Seni,
1: Pasar Kreatif dan Seni, dan di dalamnya tuh ada rumah-rumah pameran dari pengampu-pengampu dari Dinas Pariwisata. Jadi ada kria di situ, ada seni rupa, ada modeling agency juga, ada tari, apa namanya, sanggar tari. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Hanya saja mungkin belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Strateginya adalah kita mengadakan event besar di sana, kita membuat event gelar karya yang kita tampilkan adalah hasil-hasil dari para pengrajin kita, pengampu kita. Harapannya nanti orang akan jadi lebih tahu bahwa oh di sini ada tempat yang asik nih gitu. Kita punya tempat untuk mengadakan event gitu, bisa mengadakan konser mini juga di situ. atau unplugan atau apa ya gitar tunggal, budaya-budaya daerah itu bisa di situ gitu. Salah satu strategi kita bagaimana orang itu ke Lampung, yaitu tadi nggak cuma untuk di titik satu aja nonton konser pulang, nggak, hey, sayang udah ke Lampung nih jauh-jauh, bagus-bagus nih gitu.
0: Betul ya. Dan memang pasar seni yang ada di PKR itu adalah memang perpindahan dari pasar seni yang sebelumnya ada di angle ini, bukan?
1: Betul. Ya, dan itu di bawah kita, IPTD Objek Wisata.
0: Oke, dan ini memang kita sangat rindu ya, Ibu, bahwa aktivitas seni itu tiap hari berlangsung. Dan dulu itu menjadi tempat nongkrongnya anak-anak yang merasa gaul pasti nongkrongnya di pasar seni kan, Bu?
1: Iya, dulu ya.
0: Ngomongin dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang nih gimana? Apakah memang hanya pekerja seni yang ada akhirnya hadir di sana, atau sekarang sudah adakah minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar seni?
1: Iya, saya beberapa kali ke sana, memang khususnya weekend ya, sudah mulai banyak orang yang ke sana gitu. Karena tempatnya nyaman juga sih, Mas. Cuma kita tinggal perdalam aja, kita perkuat aja untuk pengrajin-pengrajin kita. Itu bagaimana mereka lebih produktif, lebih bisa menjual apa yang mereka punya. Sebagai contoh gini, ada pengampu kami itu seni rupa ya. Jadi memang membuka tenan untuk membuat sket instan gitu kan. Jadi itu daya tarik ya, maksudnya daya tarik orang untuk kesana. Saya pengen dilukis kesana dan gak mahal gitu.
0: Berarti emang yang dibutuhkan adalah sekarang bagaimana caranya dipublish untuk semua masyarakat lapisan tahu bahwa emang ada banyak kegiatan kreatif seni di sana ya.
1: Iya, ada kegiatan juga di sana craft ya, membuat kerajinan dari tali-tali itu yang dirangkai itu, makrame. Nah, ada juga tuh di situ. Kita enggak tahu kan selama ini kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, makanya kita bareng-bareng ayo kita promosiin bareng-bareng semua potensi daerah. Lampung ini kaya dan banyak banget potensi yang belum tergali aja sebenarnya gitu.
0: Iya, sangat banyak. Bahkan kita hanya punya satu masjid pun ini bisa jadi objek wisata.
1: Wisata religius, betul.
0: Iya, coba Bu, gimana nih tentang masjid kita yang baru ini, Al-Bakri begitu, yang akhirnya jadi apa ya, kayak magnet wisata warga begitu.
1: Kalau weekend, bis mampir ya kadang-kadang.
0: Mampir
1: ya,
0: Bu.
1: Parkir di situ gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Menjadi salah satu daya tarik juga. Kehadiran Masjid Al-Bakri juga desainnya juga bagus. Betul. Gitu ya. Kami sangat berterima kasih untuk investor-investor yang memang membuka usahanya di Lampung dan melihat peluang bahwa Lampung ini memang punya potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Tentunya kan di sini juga kita bukan cuma untuk si investor ya, tapi masyarakat juga terbantu dari karyawan-karyawan yang bekerja juga pasti kan orang-orang dari sekitarnya gitu. Gitu sih, Mas. Ada satu lagi juga wisata kuliner kita, durian. Okay. Orang kalau ke Lampung sekarang kita belum makan durian Lampung.
0: Iya. Ya kan? Betul. Sebagai pecinta durian saya sangat mengakui ini.
1: Iya. Iya.
0: Ada lagi, Bu, tempat jajanan, Bu.
1: Apa tuh?
0: Persit. Itu juga jadi wisata loh, Bu, sekarang.
1: Bakso Persit ya. Oh iya, benar.
0: Itu jajanan semua pilih, tinggal enak banget. Tinggal pilih mau yang ngerogoh kocek banyak, ngerogoh kocek dikit, itu ada semua
1: bener. Memang harus diakui sih kuliner Lampung juga memang enak-enak ya. Sarapan pagi Lampung itu pasti enak-enak.
0: Iya, betul. Iya, karena kayaknya Lampung memang miniaturnya Indonesia ya. Semua daerah ada di sini gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Semua rasa, semua taste di sini ada ya kayaknya.
1: Iya, dan Mas pernah ke pasar pagi Lebak Budi?
0: Kebetulan saya dari awal ada di sana, Bu.
1: Oh iya. Ada event pameran lukisan ya di sana ya. Sederhana, hanya beberapa lukisan gitu dipajang tentang temanya tentang apa ya, pedagang-pedagang di Lebak Budi gitu. Saya rasa ini idenya bagus banget ya, sebuah pasar sempatnya dibuat ada space untuk memajang foto-foto. Bagus, idenya bagus.
0: Masih ada sampai sekarang ini.
1: Masih ada.
0: Bahkan tadi malam ada nobar. di sana. Ya kan? Oke, nanti kita lanjut lagi Ibu, obrolannya masih tentang wisata yang ada di Lampung pastinya pendengar. Jangan kemana-mana Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cuman mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Baik pendengar, masih bersama Ari Hussein, masih dalam dialog Pemda Menyapa hari ini. Masih membahas tentang mengoptimalkan event sebagai media promosi daerah, potensi daerah Lampung ya. Dan kita masih bersama narasumber kita. Ini ada Ibu Duhana Sari yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung. Baik Ibu, kalau Ibu sekarang melihat untuk masyarakat Lampungnya sendiri nih, ini ngomongin wisata kan bukan hanya objek-objek wisata yang ada gitu, makanan dan lain-lain, tapi kan kita ngomongin tentang masyarakatnya sendiri nih yang kira-kira terhadap wisatawan ini seperti apa segala macam. Nah kalau Ibu melihatnya gimana nih, masyarakat Lampung seperti apa? Apakah memang sudah siapkah jika kota kita tercinta Bandar Lampung dan provinsi kita, Provinsi Lampung ini menjadi daerah tujuan wisatawan gitu?
1: Iya, jadi memang masyarakat Lampung sekarang itu harus sadar dan harus siap menerima bahwa kota ini, kota tercinta kita ini sudah akan banyak lebih dikunjungi oleh wisatawan gitu. Dan kita harus menyadari bahwa memang ada benefit di sini, ada pergerakan ekonomi yang membawa dampak positif untuk masyarakat Lampung gitu. Mensejahterakan masyarakat, tujuannya kan seperti itu ya. Jadi memang kita harus welcome sama wisatawan. Ada beberapa daerah memang yang agak susah berkomunikasi gitu ya, karena mereka masih tertutup, masih takut ini nanti membawa dampak negatif kalau orang-orang datang ke daerahnya. Tapi kita melakukan pendekatan, bagaimana kita mensosialisasikan daerah tersebut adalah daerah potensi yang bisa mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat gitu.
0: Oke. Dan kalau untuk promosinya sendiri ini kita udah seperti apa nih Bu, digitalnya atau media sosialnya seperti apa tentang pariwisata yang ada di Provinsi Lampung sendiri?
1: Iya, kalau sekarang itu promosi kami gencar di media sosial. Instagram kami adalah pariwisata_lampung.

0: pariwisata underscore Lampung. Mm-hmm. Jadi yang habis liburan atau memang warga Lampung yang punya video-video foto-foto yang bagus ya,
1: jangan
0: bisa
1: lupa
0: di
1: tag kita.
0: Iya, open collab juga kan, Bu. Nanti memang
1: juga
0: ternyata layak untuk diposting.
1: Iya, betul.
0: Collab ya.
1: Followers
0: nanti
1: kita juga udah banyak loh. Jadi sama-sama up ya. Apa sih kalau bahasa media sosial itu? Sama-sama naikin insight.
0: Iya benar-benar benar ya. Jadi saling ini ya, support untuk
1: support,
0: menjadi besar.
1: Iya. Kita juga punya 6 brand ambassador. Itu untuk support kami gitu. Ada Dunia Indra, ada Umu Hani, Fitria Bakri, ada Deddy Traveler, ada Andrian, ada juga Dr. Balkis gitu dari Sigar Foodies.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi kita sama-sama ayo promosiin pariwisata Lampung gitu.
0: Ah, itu dia. Ardi aja yang gak gerak-gerak nih. Oke ya. Udah banyak tuh para influencer yang juga menjadi brand ambassador dari pariwisata Lampung itu sendiri ya. Luar biasa. Dan ini pastinya kalau sekarang Ibu ngelihat generasi mudanya deh, ini gimana nih tentang generasi muda, apa yang mungkin bisa disampaikan atau apa sih yang harus sebenarnya punya potensi ini, gimana caranya ini jadi hal yang bisa nge-up gitu ya tentang wisata kita.
1: Kita semua harus menjadi duta pariwisata. Jadi ketika kita di Lampung aja, apapun itu, saya rasa hal sederhana, misal kita makan bakso yang terkenal, bakso Sony gitu ya. Followers kita tuh kan banyak, bukan cuma orang Lampung toh.
0: Betul.
1: Jadi sambil makan kita tinggal tag aja, kita makan di mana gitu. Itu salah satu upaya kita untuk mempromosikan pariwisata. Sederhana, tidak berbiaya gitu. Jadi kita bantulah UMKM kita, misalnya ada keripik pisang, kawasan keripik pisang di
0: PU.
1: Nah, itu kan sambil kita jalan-jalan, kita bikin konten. Itu hal sederhana yang ternyata efeknya besar, Mas. Jadi kita sama-sama bantu promosiin UMKM kita juga gitu. Itu sih lebih apa ya? Dari situ saya rasa juga sekarang ini anak-anak muda lebih kreatif ya. Mereka bisa live TikTok di mana aja dan itu bisa menghasilkan. Mereka bisa bikin konten dan mereka bisa jadi influencer yang ternyata banyak juga penghasilannya. Nah, gitu. Ayo kita manfaatkan, kita jadikan pariwisata ini sebagai sarana juga untuk meningkatkan penghasilan adik-adik semua gitu, bikin konten di destinasi mana gitu kan.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Dengan banyaknya viewers meningkat, akan menghasilkan juga gitu. Ya itu sama-sama kita sama-sama apa ya, berkolaborasi gitu.
0: Oke, dan ini event-event yang dalam waktu dekat yang mungkin kalau ada yang dengar gini ya, keluarganya pengen liburan ke Lampung, ini apa nih event-event yang mungkin bisa benar-benar menarik wisatawan yang memang harus deh kayaknya datang ke sini gitu, nanti akan ada event ini di Lampung.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kalau event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sendiri, oleh Dinas Pariwisata, sudah selesai untuk 2026.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk event-event swasta banyak ya. Ada beberapa surat masuk ke kantor untuk meminta rekomendasi pengadaan event, banyak rata-rata event musik ya, konser musik gitu. Memang lagi banyak artis yang masuk ke Lampung buat ngadain konser dan ternyata selalu ramai. Selalu ramai. Sekarang lagi ayo buat penyelenggara, kita selenggarakannya di destinasi dong gitu. Jadi tadi upaya event sebagai sarana promosi pariwisata gitu. Kayaknya kan seru kan konser musik di pantai?
0: Seru banget.
1: Seru banget.
0: Seru banget. Jadi kalau Jogja punya Obelix.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Terus kemarin itu saya udah ngelihat banget kalau yang di Menara Seger udah benar-benar mirip Obelix, cuman ada nggak sih yang lebih dekat di sini? Jauh banget nih.
1: Kebayang kan konsepnya konser di pantai tapi nggak pakai sepatu, jadi nyentuh pasir pantai. Seru banget tuh.
0: Seru
1: buat
0: banget
1: pengunjung nggak usah pakai sepatu, wajib nyeker. Seru banget tuh ya kan.
0: Banget. Ini enak. Kalau kan sekarang yang konser piknik udah ada ya.
1: Konser piknik udah ada ya. Ya di kampus ya konser pikniknya.
0: Ini konser yang sambil kita mainan air laut. Seru banget.
1: Seru
0: ya.
1: Seru banget. Iya.
0: Iya. Pinggir pantai banget nih. Banyak loh artis-artis yang memang lagunya cocok dengan nuansa-nuansa pinggir pantai kita.
1: Betul.
0: Tapi ada dong, Bu, yang memang udah bisa dijalanin harusnya?
1: Udah beberapa kali sih. Di

0: di wisata pantai seperti Rio Beach beberapa kali ngadain DJ ya, terus juga Kyoko juga beberapa kali. Sekarang lagi mungkin untuk pantai-pantai baru ya, nah, kan bisa. Kita bisa support, pemerintah daerah pasti bantu untuk promosinya.
1: Iya, gitu. Marina kenapa nggak ada konser? Ya kayaknya bagus tuh.
0: Iya bagus.
1: Marina
0: juga ya,
1: harusnya
0: Marina
1: cocok ya. Nih ya, iya. Bagus
0: kan
1: juga.
0: Kan nggak terlalu gitu. Jauh juga ya.
1: Iya iya iya. Yang paling gak jauh benar Kyoko ya, yang paling gak jauh ya kalau orang-orang Bandar Lampung ya.
0: Iya. Dan ada banyak festival juga Mas, kemarin ada festival festival Waikambas itu festival melinting juga di Lampung Timur ya. Jadi memang kalau berbicara soal festival, event, sekarang Kementerian Pariwisata sedang mengadakan seleksi untuk kalender event Nusantara, event-event yang masuk dalam Kementerian Pariwisata. Untuk Provinsi Lampung sendiri ada 8 dari kabupaten kota seprovinsi Lampung yang sedang mengikuti seleksi untuk KEN 2027. Boleh saya sebutkan?
1: Boleh, silakan.
0: Festival Krakatau itu penyelenggaranya Provinsi Lampung. Terus Festival Skala Brak Kabupaten Lampung Barat, Festival Melinting dari Lampung Timur, Festival Teluk Semangka dari Tanggamus, Festival Waikambas dari Lampung Timur, Festival Tanah Lado DKV yang mengadakan DKV Itera, terus juga Festival Wiralaga Kabupaten Mesuji dan Festival Putri Nuban dari Kabupaten Metro. Jadi 8 festival ini sedang mengikuti proses kurasi dari KEN gitu. Dan itu kurasi yang panjang. Dari administrasinya, nanti akan ada kurasi wawancaranya, baru nanti dipilihlah. Jadi tidak, ini benar-benar eksklusif gitu ya. Jadi kita 8 kabupaten ini sedang berjuang untuk bisa lolos ke Karisma Event Nusantara.
1: Semoga ini bisa akhirnya
0: menyemarakan event-event di Provinsi Lampung ya.
1: Oke, amin. Ya. Ya, semoga 88-nya lah ya.
0: Iya, mudah-mudahan 88-nya bisa lulus nih.
1: Iya.
0: Ini banyak pendatang baru sih, Mas. Jadi yang masih pendatang lama itu Krakatau dan juga Skala Brak. Jadi memang untuk 6 kabupaten baru ini kita melakukan pendampingan khusus untuk bisa lulus tadi kurasi.
1: Iya, iya, iya. Semoga ya dengan pendampingan ini akhirnya bisa lulus kurasi.
0: Iya.
1: Oke, sekarang kita ke wisata misal edukasi. Ini kemarin juga ada beberapa yang sudah seperti dibuat desa apa ya, desa tapis begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana ini perkembangan desa tapis itu sendiri?
0: Kalau sekarang kita pemerintah Provinsi Lampung sedang fokus ke 16 desa budaya. Jadi ada 16 desa budaya yang baru dikeluarkan dari Pergub gitu ya. Dan kita sedang namanya baru awal ya Mas ya, pendampingan sih gitu. Dia memiliki ciri khas masing-masing gitu.
1: Betul. Karena takutnya ada yang tidak suka dengan destinasi pantai, tapi sukanya yang lebih ke edukasi begitu ya, dengan sejarah, dengan bagaimana proses seni itu dibuat begitu kan.
0: Betul, betul. Dan memang wisatawan itu punya keunikan ya Mas ya.
1: Enggak
0: semua orang suka wisata alam. Ada yang tadi wisata budaya, bahkan Mas ternyata di Waikambas itu ada satu wilayah yang wisatawannya itu orang asing, bule-bule, banyak bule-bule. Hanya untuk apa coba? Hanya untuk mendengar suara burung-burung di pagi hari.
1: Iya.
0: Istimewa kan? Iya.
1: Itu dia ya. Memang semoga kita tidak terlalu kepingin untuk menjadi modern, terlalu modern ya. Karena ternyata yang alami-alami dari kita juga itu yang menjadi wisatanya banyak orang sesungguhnya kan.
0: Iya betul, ada minatnya ya, namanya wisata minat khusus. Memang beda-beda ya, ada yang wisata alam yang susur sungai.
1: Susur sungai, betul.
0: Banyak gitu.
1: Itu sih harapan memang desa yang budaya tadi ya, desa desa tapis begitu yang ini juga akan lebih banyak begitu. Dan mungkin yang di dekat-dekat kota juga ada, jadi emang
0: ada Mas desa wisata budaya di Teluk Betung.
1: Betul. Jadi memang agar pegiat wisata ini bikin paketnya enak ya.
0: Banyak pilihan juga kan.
1: Iya. Bikin paketnya enak,
0: bikin
1: jadinya.
0: Paket wisatanya enak.
1: Betul. Jualannya enak. Gitu kan. Jadi bisa yang dekat-dekat, oh iya oke, kesini. Oke. Untuk tempat-tempat oleh-oleh bagaimana nih kalau dari ibu sendiri?
0: alhamdulillah perkembangannya pesat ya tempat oleh-oleh memang dari yang sudah punya brand sampai yang masih UMKM seperti di Gang PU itu ya. Perkembangannya pesat, cuma memang masih agak susah tuh mencari souvenir kecil-kecil gitu kayak tempelan kulkas gitu ya, gantungan kunci.
1: Tempelan kulkas tampaknya belum ada ya?
0: Masih jarang.
1: Kalau gantungan kunci kan udah banyak nih atau yang kecil-kecil apa gantungan kunci yang akhirnya ada tapis-tapisnya begitu ya. Yang tempelan kulkas saya belum nemu sih.
0: Masih
1: yang
0: jarang kan.
1: Yang tulisan Lampung begitu kan.
0: Iya, kemarin saya ke Krui ada toko souvenir ada Krui tulisannya. Itu hal kecil tapi sebenarnya banyak yang cari gitu. Betul. Peluang bisnis kan untuk ini. Apa namanya UMKM?
1: Saya belum pernah ke Krui nih Bu. Pengen banget nih. Ya semoga ya nanti bisa ke Krui ya.
0: Ya wajib sih ke sana sih.
1: Iya sih.
0: Iya.
1: Oke, bentar lagi cuti ya saya. Oke, bisa. Oke, kalau ngomongin tentang event yang promosi event yang akhirnya berimbas baik kepada wisatanya. Ini kan bukan hal yang mudah ya, Bu ya. Pasti ada halangan, rintangan, tantangan yang dihadapi. Apa sih tantangan-tantangan yang cukup luar biasa nih tantangannya gitu untuk hal ini?
0: Tantangannya ya indis ekonomi tadi. Indis ekonomi gitu. Ketika anggaran banyak dipotong gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah event besar dengan anggaran yang alhamdulillah gitu. Jadi bagaimana kita bisa meng-create-nya menjadi menarik. Itu sih tantangannya ya. Itu. Tapi kalau dari semangat masyarakatnya sendiri, saya rasa masyarakat itu support gitu. Seperti kemarin pawai budaya kami diikuti sebanyak 6.000 peserta mas, gitu dari pelajar dan umum yang ikut turun pawai gitu, bukan hanya menonton. Jadi tantangannya ya bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita lebih baik gitu aja sih. Untuk meng-create biar lebih kreatif lagi juga, tampilannya nggak itu-itu aja, nggak ngebosenin gitu. Jadi memang ada lagi hal yang baru, sesuatu apa lagi nih, bikin apa lagi, baru lagi gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Oke, Lampung nggak habis dengan wisatanya, ada pantai, bukit, kota, ya, semuanya ada. Apa yang nggak ada ya Bu?
0: Ada kayaknya hotel ada bintang 5 sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Kayaknya yang bintang Kejora nggak berbintang. Ada. Jadi tinggal pilihannya banyak gitu.
1: Iya benar. Hotel makin banyak di Lampung.
0: Benar.
1: Ya. Ini tanda memang wisatawan kita makin meningkat ya.
0: Iya.
1: Kalau hotel-hotel makin banyak. Oke. Karena memang waktu kita sudah mau habis, kita di penghujung acara, kita pengen tahu apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat yang sedang mendengarkan kita. Silakan.
0: Ayo kita jangan lupa untuk selalu berwisata di Lampung aja. Dan mari kita sama-sama promosikan Provinsi Lampung dengan semua potensinya. Itu aja.
1: Luar biasa ya. Di Lampung aja. Ayo kita promosikan Lampungnya ya.
0: Banyak kalau mau dikelilingi Lampung itu ternyata banyak sekali.
1: Banyak banget. Iya. Saya aja belum banyak yang didatangin. Okay. Iya. Ibu Duani terima kasih banyak.
0: Sama-sama Mas
1: Ardi. Waktunya semoga ini makin berjaya lah ya wisata kita.
0: Iya, makin maju.
1: Makin maju pastinya dan makin rame lagi ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Bu Duana.
0: Terima kasih Mas Ardi sering-sering undang Dinas Pariwisata ya.
1: Siap.
0: Banyak nih yang mau dipromosiin.
1: Oke. Tiap minggu apa kita?
0: Kerjanya di sini aja Pak saya.
1: ini lebih frontal ya. Oke, Ibu Duana terima kasih dan
0: sama-sama.
1: Selamat kembali pastinya dengan aktivitasnya nanti ya.
0: Baik.
1: Ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar itulah dia dialog kita bersama Ibu Duhana Sari, SPD MPD yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung. Ardi Husein pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saudara pendengar, Anda bisa

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi di Lampung pagi ini. Sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih pendengar di manapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk menjalankan harinya di hari ini pendengar, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan kembali hadir untuk menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Gak boleh ngebut-ngebut ya. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Persatuan RRI Bandar Lampung masih menemani Anda pendengar tentunya dalam acara literasi digital ya. Dan pendengar, dunia digital ini adalah ruang bermain baru ya, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang nih, Gen A khususnya ya. Tetapi membiarkan anak berenang di samudera internet tanpa pelampung ini akan membuat ataupun membentuk kecerobohan. Nah, digital parenting ini hadir pendengar bukan sebagai sarana untuk mengekang, melainkan sebagai fondasi untuk pengasuhan berbasis edukasi, empati, dan juga batas yang sehat, supaya gawai bisa menjadi alat pembangun dan bukan untuk perusak. Langkah terpenting adalah dalam digital parenting dimulainya komunikasi yang terbuka dan transparan, dan dibanding dengan sekedar melarang atau juga dengan cara menyita gawai secara tiba-tiba. Orang tua tentunya perlu nih untuk membangun dialog terlebih dahulu ya bersama anaknya mengenai apa sih yang anak-anak lihat gitu kan, lalu juga apa yang anak-anak mainkan dan apa yang mereka rasakan saat berselancar di dunia maya. Dan ketika anak merasa aman untuk bercerita tanpa takut untuk dimarahi, maka mereka akan lebih terbuka untuk melaporkan potensi bahaya seperti perundungan cyber atau cyberbullying atau juga konten yang tidak pantas. Dan selain komunikasi, penerapan kesepakatan dan batasan ini juga dibuat ya pendengar, harus dibuat secara jelas. Orang tua juga perlu menetapkan area bebas gawai atau gadget free zone, dan seperti di meja makan atau di kamar tidur, serta juga menentukan durasi harian yang disepakati secara bersama. Dan penerapan aturan ini bukan sebatas ancaman aja pendengar, melainkan ini adalah sebagai bentuk pengajaran disiplin diri dan pengelolaan waktu sejak dini. Tetapi aturan tanpa teladan ini tentunya akan menjadi kesia-siaan belaka. Anak-anak adalah peniru yang sangat ulung. Mereka juga akan melihat nih bagaimana orang tuanya memperlakukan ponsel pintar mereka sendiri di rumah. Kalau misalkan orang tua sibuk menatap layar saat berbicara dengan anak, lalu juga pesan tentang pentingnya membatasi screen time, ini tidak akan pernah efektif ya diterima oleh anak-anak. Dan pada akhirnya pendengar, peran utama orang tua di era digital ini adalah beralih dari sekedar pengawasan menjadi pembimbing yang aktif, mengarahkan anak menggunakan media sosial secara bijak, mengajarkan etika berkomentar, dan juga melatih mereka nih untuk memilah informasi yang benar adalah salah satu investasi karakter jangka panjang. Nah, dengan dampingan yang tepat, anak tentunya akan tumbuh menjadi anak digital yang beretika, aman, dan bertanggung jawab. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih dalam acara literasi digital siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya, mendengar masih bersama Pro 1 nih, masih menemani Anda di siang hari ini. Ya, memasukkan teknologi ke dalam ruang kelas pastinya bukan lagi sekedar pilihan pelengkap ya. Ini adalah kebutuhan mendasar nih dalam sistem pendidikan modern. Integrasi literasi digital dalam kurikulum sekolah ini dirancang untuk mengubah siswa dari sekedar konsumen pasif konten internet menjadi pencipta yang kritis, kreatif, dan inovatif dari jenjang SD hingga SMA. Pada tingkat sekolah dasar, pendekatan difokuskan pada pengenalan konsep dasar dan etika bernavigasi secara aman. Pelajaran dilakukan melalui game edukasi berbasis visual, animasi, interaktif, serta pengenalan logis cara kerja teknologi secara sederhana. Fokus utamanya adalah membangun rasa ingin tahu yang sehat sembari menanamkan kesadaran dasar mengenai privasi dan kebiasaan berinternet yang baik. Dan memasuki ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, pendengar, fokus ini bergeser pada penguatan kemampuan berpikir kritis ya, dan pemecahan masalah, dan siswa diajarkan teknik verifikasi informasi, mengenali bahaya hoax, serta memahami konsep jejak digital. Di tahap ini, alat-alat digital ini mulai dimanfaatkan untuk proyek kolaboratif, riset ilmiah sederhana, dan juga presentase berbasis multimedia. Sementara

secara keseluruhan integrasi literasi ini dinilai ya, digital ini yang terstruktur antar jenjang ini akan menciptakan pengalaman belajar yang relevan dengan perkembangan zaman, dan sekolah juga berfungsi sebagai laboratorium aman di mana siswa dapat mengeksplorasi potensi teknologi di bawah bimbingan guru. Dan hasilnya lulusan tidak hanya mahir secara teknis pendengar, tetapi juga mereka akan memiliki kedewasaan mental dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan masyarakat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, pemaparan layar yang berlebihan dan tidak terkontrol bagaikan pisau bermata dua ya untuk tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gawai ini menawarkan akses informasi yang terbatas. Tetapi pendengar, di sisi lain, stimulasi visual berlebihan secara terus-menerus ini akan bisa mengganggu proses perkembangan kognitif serta juga keseimbangan kesehatan mental yang sedang dibentuk pada usia emas mereka. Nah, dari sudut pandang perkembangan kognitif ini pendengar, screen time yang tidak dibatasi bisa menurunkan daya fokus, rentang perhatian, serta juga kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Anak yang terbiasa dengan kepuasan instan dari media sosial dan game akan kesulitan untuk beradaptasi dengan proses belajar konvensional yang membutuhkan ketekunan, analisis mendalam, dan juga kesabaran membaca teks yang panjang. Selain fungsi kognitif, keterampilan sosial dan bahasa anak juga beresiko untuk mengalami keterlambatan. Interaksi satu arah dengan layar mengurangi kesempatan anak untuk berlatih komunikasi tatap muka, membaca ekspresi wajah, serta memahami bahasa tubuh orang lain, yang akibatnya empati sosial dan kemampuan beradaptasi anak dalam lingkungan bermasyarakat akan menjadi tidak terarah dan juga terasah dengan optimal pendengar. Oleh karena itu sangat penting tentunya bagi kita orang tua dan pendidik ya untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas layar dan kegiatan di dunia nyata, mendorong aktivitas fisik di luar ruangan, bermain interaktif dengan sebaya, serta beristirahat tidur yang cukup, ini adalah kunci utama pendengar untuk melindungi kesehatan otak dan jiwa anak-anak. Membatasi paparan layar bukanlah bentuk perampasan hak, melainkan perlindungan masa depan untuk masa depan kognitif dan juga mental mereka. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan pastinya tetap semangat untuk Anda para orang tua di luar sana ya. Dan kita harapkan adalah anak-anak kita akan tumbuh dengan optimal menjadi anak cerdas generasi penerus bangsa. Kami akan masih terus menemani Anda sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Mutella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Ke depannya juga dari target ini pun sudah lumayan ya, 20. Tuan rumah habis kipas ya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perlu. Luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
5: 50 hari.
4: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya. Luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya tuh di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar juga. Jokin Kelsey. Masih Joyu. Jokin masih bola.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar di manapun Anda berada, sebuah studi gabungan nih yang dilakukan oleh 3 institusi yang ada di Spanyol mengungkapkan nih bagaimana neuron tertentu di hipokamus ini akan mempertahankan ingatan yang sudah tersimpan. Sekaligus juga memungkinkan otak akan menyimpan informasi baru tentang suatu peristiwa. Dan sebagai gambaran pendengar, Anda bisa bayangkan ya, ada sebuah bangunan di lingkungan tempat tinggal yang sedang direnovasi. Otak manusia ini bisa mengingat 3 tahap penting, yaitu kondisi awal sebelum renovasi, proses pembangunan, dan juga hasil akhir setelah proyek selesai. Namun bagaimana otak bisa menyimpan 3 ingatan tersebut tanpa mencampur adukannya? Institut Ilmu Syaraf, Pusat Penelitian Publik yang merupakan kerjasama antara Dewan Riset Nasional Spanyol dan Universitas Miguel Hernandez, meyakini telah menemukan mekanisme neurologis yang berperan dalam proses tersebut. Temuan ini pendengar dipublikasikan dalam jurnal PLOS Biology dan tim dari Laboratorium Plastisitas Jaringan Neuronal ini menduga bahwa otak ini memanfaatkan salah satu bagian hipokampus yang disebut dengan gyrus dentatus yang berperan dalam pembentukan ingatan baru. Nah, di bagian ini pendengar, jenis neuron tertentu akan menghambat aktivitas sel-sel lainnya sehingga akan membantu otak untuk mengintegrasikan pengalaman baru. Dan untuk menguji dugaan ini pendengar, peneliti mempelajari proses penghambatan ini pada tikus dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Dan dikatakan oleh Carnis Marcos yang merupakan salah satu penulis utama dari studi sekaligus juga kepala bidang penelitian tersebut bahwa ketika tingkat penghambatan lebih rendah dari biasanya, perilaku mereka akan lebih menunjukkan kemampuan untuk mengingat kembali yang lebih baik dan ingatan yang lebih detail pendengar. Dan studi ini juga menunjukkan bahwa bergantung pada jenis ingatan yang terbentuk, gyrus dentatus di hipokampus juga dapat mendorong masuknya informasi baru atau setidaknya akan mempertahankan ingatan yang sudah ada nih supaya tidak mudah untuk dipengaruhi rangsangan baru. Hal ini bergantung ya pada pentingnya konteks atau sebagaimana dijelaskan tim peneliti tuntutan dari tugas yang sedang digunakan pendengar. Ya pendengar, tentunya kesimpulan yang diperoleh adalah dari hasil ini adalah tentang adanya mekanisme yang secara dinamis menyesuaikan cara kerja otak melalui proses penghambatan. Nah itu dikatakan oleh Marcos ya. Dan kami akan masih terus menemani Anda siang hari ini pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Selamat siang untuk Anda pendengar, selamat menikmati waktu istirahat siangnya ya di siang hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk Anda nih yang masih belum bisa istirahat, ya udah ditaruh dulu kerjaannya ya, nanti dilanjutkan kembali. Dan pendengar, kali ini kita akan ngobrol ya tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata diam-diam bisa memicu perlemakan hati pendengar. Kalau ngomong soal fatty liver ya, sekarang kita sering banget nih dengar salah satu penyakit yang satu ini pendengar. Dan kalau mendengar istilah perlemakan hati, mungkin juga sebagian dari kita langsung berpikir ya bahwa kondisi ini hanya dialami oleh orang yang sering mengkonsumsi makanan berlemak. Padahal tanpa kita sadari, kebiasaan sehari-hari juga bisa ikut nih meningkatkan resiko penumpukan lemak di organ hati. Mulai dari terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori, makanan manis, minuman dengan tambahan gula, sampai pola makan yang tidak teratur. Ditambah lagi dengan kebiasaan duduk terlalu lama pendengar yang jarang bergerak ya. Kalau dilakukan terus-menerus, kebiasaan yang kelihatannya sederhana ini akan bisa memiliki dampak terhadap kesehatan tubuh termasuk kesehatan hati. Dan yang perlu diingat, perlemakan hati ini pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Seseorang bisa saja merasa sehat-sehat saja dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Padahal sudah terjadi penumpukan lemak di dalam sel-sel hati. Karena itu, menjaga kesehatan hati ini sebenarnya nggak harus ya menunggu muncul keluhan. Justru bisa dimulai dari sekarang, dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Mulai lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi, membatasi gula dan lemak berlebihan, serta juga dengan memberikan tubuh kesempatan untuk lebih aktif bergerak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda ya. Selamat menikmati waktu istirahatnya untuk Anda yang saat ini sudah menikmati waktu istirahat. Ataupun itu juga untuk Anda yang sekarang masih muter-muter di jalan gitu kan. Bingung mungkin ya kira-kira makan siangnya di mana enaknya. Ya tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan. Dan kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Seruit.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dimanapun Anda berada, cuaca kita nih di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, yang hari ini cerah banget ya. Gimana di tempat Anda tinggal, apakah juga cerah atau mungkin mendung nih saat ini? Semuanya sih pasti berharap si hari ini bakalan hujan ya, karena memang udah lama nih kita nggak hujan pendengar. Ya mudah-mudahan aja hari ini hujan ya, walaupun kelihatannya kalau dari Jalan Gatot Subroto sih karena cuacanya cerah banget, kayaknya hujan gak mungkin ya. Tapi kita gak tahu deh gimana ke depan nanti, mudah-mudahan aja hujan harapan kita ya, supaya gak kering-kering amat, gak panas-panas banget ya cuaca kita. Mendengar, kita kembali ngobrolin tentang fatty liver ya. Ini adalah kebiasaan tentunya ya, beberapa kebiasaan yang perlu diwaspadai pendengar terkait dengan fatty liver tersebut. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah pola makan. Makanan yang tinggi gula, tinggi kalori dan lemak jika terlalu sering dikonsumsi, ini bisa membuat asupan energi tubuh menjadi berlebihan. Apalagi kalau misalkan asupan ini tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup pendengar. Kebiasaan lain yang sering dianggap sepele adalah terlalu banyak duduk yang kurang dan juga kurang bergerak. Misalnya bekerja berjam-jam di depan komputer, berkendara untuk jarak yang sebenarnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, atau menghabiskan waktu luang hanya dengan duduk dan bermain gawai. Tubuh tetap membutuhkan aktivitas ya pendengar, supaya metabolisme berjalan dengan baik. Masalahnya gaya hidup seperti ini sering berjalan beriringan, makan berlebihan, minum minuman manis, kurang bergerak, kemudian berat badan perlahan naik. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan metabolik dan salah satunya adalah perlemakan hati. Jadi pendengar, bukan berarti kita harus menghindari makanan tertentu sama sekali ya. Yang lebih penting adalah mengatur pola makan dan porsinya, memperbanyak pilihan makanan bergizi, serta membiasakan tubuh aktif, karena menjaga hati bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi juga soal membangun kebiasaan sehat sebelum masalah datang.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Firda?
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, masih menemani Anda dalam acara Seruit nih siang hari ini. Pendengar, kabar baiknya nih terkait dengan fatty liver ya. Perubahan untuk menjaga kesehatan hati ini bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana. Nggak harus langsung melakukan perubahan besar ya. Kita bisa mulai dengan mengurangi minuman manis, lalu juga memilih makanan bergizi yang lebih seimbang, memperhatikan porsi makan dan nggak terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak ataupun juga tinggi kalori. Kemudian jangan lupa juga ya untuk lebih aktif bergerak, tidak selalu harus olahraga berat ya, berjalan kaki, naik turun tangga, melakukan pekerjaan rumah, atau sekedar berdiri dan bergerak secara berkala. Ketika terlalu lama duduk juga ini bisa menjadi bagian nih dari gaya hidup yang lebih aktif. Dan yang tidak kalah penting adalah memperhatikan kondisi tubuh secara berkala, karena perlemakan hati ini bisa terjadi tanpa gejala yang khas. Pemeriksaan kesehatan ini bisa membantu untuk mengetahui kondisi tubuh lebih dini, terutama untuk mereka yang punya faktor resiko seperti berat badan berlebih atau gangguan metabolisme. Jadi pendengar, mulai hari ini ayo kita lebih peduli ya pada organ hati kita. Jangan menunggu tubuh kita memberikan tanda baru kemudian berubah. Kurangi kebiasaan yang beresiko, perbanyak aktivitas fisik dan pilih makanan yang lebih bijak. Karena hati bekerja setiap hari untuk tubuh kita, dan sudah waktunya nih untuk kita juga memperhatikan untuk memberikan perhatian yang lebih untuknya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan tetap jaga kesehatan pastinya. Kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Seruit.

miliknya Pusakata ya, pendengar sudah menemani kita. Dan saat ini sudah pukul 12 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami hadirkan informasi Adlibs KSP Nasari 4 nih, pendengar, di mana simpanan berhadiah ini langsung mobil ya. Untuk Anda bisa menabung dapat bunga, itu mungkin biasa, pendengar. Tetapi kalau misalkan nabung lalu bawa pulang mobil listrik Eropa, ini baru luar biasa ya. Dan pendengar, hadirkan juga, ini juga menghadirkan kemewahan dan gaya hidup masa depan bersama dengan simpanan berhadiah langsung KSP Nasari. Cukup dengan menempatkan penempatan dana Rp300 juta dan simpanan setiap bulan, Anda gak hanya menikmati kepastian pertumbuhan aset dengan bunga 8% pendengar, tetapi juga Anda berhak akan membawa pulang langsung Citro C3 senilai Rp280 juta tanpa perlu menunggu undian. Investasi cerdas ini, investasi cerdas, nilai akan terus berkembang pendengar, dan kendaraan impian akan langsung ada di tangan Anda. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Penahan dan tidak terpenuhi dilakukan secara umum dengan diharapkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Karena agar pemerintah sekali lagi menjadi...
2: Dua hari pelaksanaannya Senin dan Selasa. Untuk seluruh peserta yang terdaftar ada 430 kurang lebih hasil dari penjaringan kabupaten kota seluruh kabupaten.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan topik berita. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Lampung masih menghadapi kesenjangan hingga Agustus 2026. Baru 21% pekerja yang terdaftar, sehingga Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan sektor swasta untuk memperluas perlindungan khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Lampung masih menghadapi kesenjangan, sehingga Pemprov Lampung mendorong penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan sektor swasta untuk memperluas perlindungan khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal. Berikut laporan selengkapnya.
1: Saya ingin data ini akan kita integrasikan dengan program perlindungan pekerja. Kita lakukan
3: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal di Provinsi Lampung. Dikatakannya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung hingga Agustus 2026 telah mencapai 21%. Angka tersebut meningkat sekitar 114 ribu pekerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun kesenjangan kepesertaan masih menjadi tantangan terutama pada sektor informal. Jihan menyebut cakupan sektor formal telah mendekati 60%, sedangkan sekitar 79% pekerja masih belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mengatasi kesenjangan itu, Jihan menilai pembiayaan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Keterlibatan dunia usaha dan sektor swasta diperlukan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. Selain dukungan pembiayaan, Jihan menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pemberian perlindungan. Menurutnya, perluasan kepesertaan ke depan harus menggunakan pendekatan berbasis data melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional. Pendekatan tersebut, kata Jihan, berarti pemerintah harus mengetahui secara jelas identitas pekerja, lokasi, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan, serta bentuk intervensi yang dibutuhkan. Ia mengatakan pemadanan data antara pemerintah kabupaten, kota, dan BPJS ketenagakerjaan diperlukan untuk memetakan kelompok yang paling rentan agar mendapatkan perlindungan secara optimal.
1: Saya ingin data ini akan kita integrasikan dengan program perlindungan pekerja. Kita lakukan pemadanaan dan juga verifikasi bersama BPJS ketenagakerjaan serta pemerintah kabupaten kota sehingga dapat diketahui bagaimana pekerja rentan yang dan siapa pekerja rentan yang belum terlindungi, kemudian kita prioritaskan berdasarkan tingkat kesasaran. Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, perluasan kepesertaan dan tidak dilakukan secara umum tetapi diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Karena anggaran pemerintah sekali lagi menjadi lebih tepat sasaran dan tidak akan terjadi duplikasi intervensi dan manfaatnya akan menjadi perlindungan sosial dapat kita ukur secara lebih jelas.
3: Jihan menambahkan, pemerintah Provinsi Lampung telah mengoperasikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga non-ASN, buruh perkebunan melalui skema DBH sawit serta 35 ribu pekerja rentan yang terdiri atas petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Program itu turut diperkuat pemerintah kabupaten kota sehingga total pekerja rentan yang telah terakomodasi mencapai sekitar 92 ribu jiwa. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 225 siswa jenjang MI, SD, dan MTS, SMP bersaing di MTS Negeri 2 Bandar Lampung dan MAN 1 Bandar Lampung pada hari pertama Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Hari pertama Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung 2026 digelar di MTS 2 Bandar Lampung dan MAN 1 Bandar Lampung. Dalam kompetisi hari pertama tersebut diikuti sebanyak 225 siswa jenjang MI atau SD dan MTS atau SMP se-Lampung. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Heri Setiawan turut meninjau pelaksanaan Olimpiade tersebut. Dalam peninjauannya, Heri mengatakan OMI tingkat provinsi menjadi tahapan untuk menjaring peserta terbaik yang akan mewakili Lampung pada tingkat nasional. Heri meminta peserta yang nantinya lolos tidak berhenti pada capaian tingkat provinsi, persaingan di tingkat nasional membutuhkan persiapan lebih matang, baik dalam penguasaan materi maupun pengembangan kemampuan. Heri menilai pembinaan terhadap peserta terbaik perlu dilanjutkan setelah kompetisi tingkat provinsi. Penguatan kemampuan tersebut diperlukan agar wakil Lampung memiliki kesiapan menghadapi peserta terbaik dari berbagai provinsi.
2: Dua hari pelaksanaannya, Senin dan Selasa, untuk seluruh peserta yang terdaftar ada 430 kurang lebih, hasil dari penjaringan kabupaten kota, seluruh kabupaten kota, yang mana kabupaten kota mengirimkan juara 1 sampai dengan 3-nya untuk tingkat Provinsi Lampung. Nanti yang juara 1 dari Provinsi Lampung akan dipersangkakan ke tingkat nasional. Harapan kami dari Kementerian Agama Provinsi Lampung, ada wakil-wakil madrasah yang melanjutkan ke tingkat nasional. Harapan kami Provinsi Lampung mendapatkan 3 besar nasional.
4: Dia juga berharap Lampung tidak hanya mampu mengirimkan wakil ke tingkat nasional, tetapi juga membawa pulang prestasi. OMI menjadi ajang untuk menjaring dan mengembangkan talenta siswa dalam bidang akademik. Hasil kompetisi tingkat provinsi selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan peserta terbaik yang akan membawa nama Lampung pada OMI tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pekerja di Kota Bandar Lampung menyambut antusias rencana pemerintah pusat yang akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU kepada pekerja pada periode Oktober hingga Desember 2026. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Sebagai pekerja, terutama sama rekan-rekan juga berharap secepatnya.
6: Pemerintah memastikan BSU Oktober kembali disalurkan kepada pekerja pada periode Oktober hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari pekerja, salah satunya Hendra. Hendra mengatakan penyaluran BSU sangat membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pekerja yang memenuhi kriteria. Hendra juga berharap program BSU dapat terus digulirkan karena menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam membantu menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja.
5: Kalau saya sebagai pekerja, terutama sama rekan-rekan juga berharap secepatnya ya, karena ini infonya kan Oktober, November, Desember 3 bulan gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya lah, karena kami cek di aplikasi juga belum ada infonya juga sih, belum jelas, masih simpang siur.
6: Harapannya seperti apa untuk tahun-tahun ke depan?
5: Kalau bisa lebih jelas, lebih cepat juga prosesnya, karena tahun kemarin kan agak lambat prosesnya. Untuk tahun ini semoga lebih cepat aja.
6: Pekerja lainnya, Pajar, juga menyambut positif kebijakan pemerintah yang kembali menyalurkan BSU pada periode Oktober hingga Desember 2026. Pajar mengatakan bantuan tersebut sangat membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan rumah tangga. Kendati begitu, di tengah kondisi efisiensi, dia berharap penyaluran BSU dilakukan tepat sasaran dan diterima oleh pekerja yang memenuhi kriteria.
7: Untuk tanggapannya sih ya lumayan baik ya. Ada posisi baiknya ya, baiknya untuk mungkin ada beberapa penerima upah yang mungkin emang lagi membutuhkan juga. Tapi ada sisi kurang baiknya kayak tentang anggaran-anggarannya kan lagi pada ya dengar-dengar lagi kurang membaik ya untuk belakangan ini ya. Kalau bisa anggaran itu dialihkan ke yang lebih membutuhkan atau yang lebih harus didahulukan aja sih. Harapannya sih ya semoga disalurkan ke orang yang tepat, terus juga ya lebih cepat lebih baik.
6: Kabar pencairan BSU kembali menjadi perhatian pekerja memasuki kuartal 4 2026. Pemerintah memastikan BSU kembali disalurkan pada periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Dengan skema tersebut, penerima akan mendapatkan total Rp900.000. BSU 2026 menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pekerja berpenghasilan rendah. Meski programnya telah diumumkan, pemerintah belum memberikan tanggal pasti kapan dana BSU mulai masuk ke rekening penerima secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Mall Bumi Kedaton atau MBK kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Evaluasi lalu lintas disiapkan untuk mencari solusi yang lebih efektif agar mobilitas masyarakat di kawasan tersebut berjalan lebih lancar. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
8: Memang salah satu ini kita, memang kendala kita. Nah, ini gunakan mau...
9: Kawasan Jalan Tengku Umar, khususnya di sekitar Mall Bumi Kedaton hingga Simpang Gang PU, masih menjadi salah satu titik dengan tingkat kepadatan kendaraan yang cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada saat akhir pekan maupun pada jam-jam sibuk. Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai perlu adanya langkah bersama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap dikeluhkan masyarakat. Upaya tersebut akan melibatkan sejumlah pihak terkait agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan efektif. Selain volume kendaraan yang terus meningkat, aktivitas keluar masuk kendaraan di kawasan pusat perbelanjaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Karena itu, evaluasi terhadap pola pergerakan kendaraan menjadi bagian yang akan dibahas dalam koordinasi mendatang. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan pemerintah kota akan berkoordinasi dengan pihak pengelola MBK serta kepolisian untuk mencari langkah terbaik dalam mengatasi kemacetan yang masih terjadi di kawasan tersebut.
8: Memang salah satu ini kita, memang kendala kita. Nah, ini gunakan mau koordinasi sama pemilik MBK juga dan juga sama kepolisian, nanti insya Allah kita segera untuk gimana caranya MBK tidak macet lagi, terutama pada waktu-waktu hari-hari tertentu ya.
9: Eva Diana menyebut kemacetan di sekitar MBK menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk mencari solusi agar kondisi lalu lintas di kawasan tersebut dapat lebih tertata. Ia berharap langkah yang disiapkan nantinya dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan, terutama pada hari-hari tertentu saat aktivitas masyarakat dan jumlah pengunjung meningkat. Dari Bandar Lampung, Nur Renovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas TPHP Waikanan baru mampu merealisasikan sekitar 29,25 hektar lahan sawah yang menggunakan sistem modern ini menggunakan penerapan program modernisasi Advanced Agriculture System atau AAS. Berikut laporan Romadona.
10: Ketika program modernisasi Advanced Agriculture System ini dapat dilaksanakan, produktivitas lahan pertanian sawah di Kabupaten Waikanan dapat meningkat hingga...
11: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan terus mendorong penerapan program modernisasi Advanced Agriculture System guna mengenjot produktivitas padi di wilayahnya. Model budidaya intensif berbasis teknologi ini mengadopsi pola pertanian presisi asal Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Palahudin, kepada RRI mengatakan bahwa program andalan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini menargetkan hasil panen minimal 10 ton per hektar. Angka tersebut diharapkan mampu mendongkrak produktivitas sawah di Waikanan yang selama ini umumnya baru mencapai kisaran 4 hingga 5 ton per hektar pada pola tanam konvensional. Kendati demikian, Dinas TPHP Waikanan menjelaskan untuk implementasi program di lapangan tidak luput dari tantangan cuaca. Untuk periode masa tanam Juli hingga Desember 2026 ini, pemerintah Kabupaten Waikanan sebenarnya mendapat alokasi target penanaman seluas 1.967 hektar menggunakan pola pertanian modern tersebut dari Kementerian Pertanian. Akan tetapi masuknya musim kemarau serta minimnya curah hujan membuat debit air pada sejumlah daerah irigasi utama, baik wilayah Kombring maupun Banjit, mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Akibat kendala ketersediaan air tersebut, Dinas TPHP Waikanan baru mampu merealisasikan sekitar 29,25 hektar lahan sawah yang menggunakan sistem modern ini.
10: Pertanian modern Advanced Agriculture System adalah model budidaya padi intensif berbasis teknologi yang mengadopsi pola pertanian presisi yang diambil dari Amerika Serikat yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil pertanian padi. Program andalan Kementerian Pertanian ini menargetkan hasil panen minimal 10 ton per hektar yang nanti akan dihasilkan oleh para petani kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk Kabupaten Waikanan, produktivitas lahan sawah kita per hektar sampai hari ini hanya mencapai 4 sampai dengan 5 ton per hektar. Nah, dengan harapan ketika program modernisasi Advanced Agriculture System ini dapat dilaksanakan, produktivitas lahan pertanian sawah di Kabupaten Waikanan dapat meningkat hingga 10 sampai dengan 12 ton per hektar. Memang untuk periode masa tanam pada bulan Juli sampai dengan Desember, pemerintah Kabupaten Waikanan mendapatkan target dari Kementerian Pertanian untuk bisa menanam sampai dengan 1.967 hektar dengan pola PMAS ini. Namun mengingat karena musim kemarau dan curah hujan yang sudah sangat sedikit dan kemudian debit air pada daerah irigasi kita sudah sangat berkurang, saat ini Kabupaten Waikanan baru bisa merealisasikan sekitar 29,25 hektar lahan sawah dengan menggunakan sistem PMAAS ini.
11: Lebih lanjut, Pak Hudin mengatakan, meskipun baru mencakup area seluas 29 hektar, pihaknya optimis bahwa luasan tersebut dapat menjadi pilot proyek serta sarana pembelajaran berharga bagi para petani lokal. Dari hasil perbandingan langsung dengan metode konvensional nantinya, pemerintah berharap penerapan sistem ini dapat membuktikan efektivitas sekaligus menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan akses jalan menuju sekolah rakyat segera dibangun melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026. Berikut laporan Teddy Herianto.
12: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat itu.
11: Upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan perkembangan positif. Sempat terkendala akses jalan, progres pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Belamangan Umpu, kini menemui titik terang berkat kepedulian warga setempat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat kendala teknis terkait ketersediaan badan jalan menuju lokasi sekolah rakyat. Akses utama tersebut membutuhkan lahan tambahan sepanjang kurang lebih 15 meter. Dijelaskan Edi, sempat ada kendala jalan masuk sepanjang 15 meter. Namun masalah tersebut telah dapat diatasi berkat kebaikan hati dan hibah dari dua orang warga kampung setempat. Edi menjelaskan kedua warga tersebut secara sukarela menghibahkan tanah milik mereka untuk disulap menjadi badan jalan utama. Menariknya, pengerjaan infrastruktur jalan ini nantinya akan melibatkan sinergi dengan TNI melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Pekerjaan jalannya akan dilaksanakan melalui program TMMD yang kebetulan pada tahun 2026 nanti akan difokuskan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu sasaran utama fisik pada TMMD tersebut adalah membangun badan jalan menuju sekolah rakyat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat ini menjadi angin segar bagi kelanjutan program pendidikan di wilayah tersebut.
12: Nah, kendala kita jalan utama menuju sekolah rakyat itu sekitar kurang 15 meter karena harapan mudah-mudahan kita akan lakukan percepatan-percepatan terkait persyaratan-persyaratan yang lain setelah dikerjakan oleh TMMD tahun 2026 ini akan dilakukan di Kampung Gunung Sangkaran. Salah satu objeknya itu adalah pembuatan badan jalan yang menuju sekolah rakyat.
11: Sebagai informasi, sekolah rakyat di Kabupaten Waikanan merupakan bagian dari program nasional sekolah berasrama gratis yang didedikasikan khusus bagi anak-anak dari keluarga dengan kategori miskin ekstrim dan miskin desil 1 dan 2. Kehadiran sekolah ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini menanggung 100% seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, fasilitas asrama, makan, pakaian, buku, hingga jaminan kesehatan. Tidak hanya itu, para siswa juga akan mendapatkan sistem pengasuhan dan pendampingan karakter secara penuh selama 24 jam. Dengan teratasinya kendala akses jalan ini, diharapkan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan lancar sehingga anak-anak di Waikanan dapat segera merasakan manfaat dari fasilitas pendidikan inklusif tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kita simak pendapat masyarakat tentang Dinas Ketahanan Pangan Waikanan terkait dengan edukasi pelajar tentang pola konsumsi aman yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Ya, saya Nadia. Wah, jujur ya, kalau disuruh ikut sosialisasi makanan sehat yang modelannya ceramah, kaku gitu, males banget sih aslinya, bosen, bikin ngantuk. Tapi kalau kemarin di Dinas Ketahanan Pangan Waikanan bikin acara seru, kayak makanan gemes atau apa ya, kuis interaktif gitu. Ya, jujur, jadi masuk banget sih ilmunya. Kita jadi tahu mana jajanan sekolah yang aman pakai pengawet.
2: Saya Noval. Jujur aja, awalnya saya ini meremehkan sih. Mikirnya paling cuma formalitas doang. Taunya pas kemarin ikutan, metodenya pas banget buat anak remaja zaman sekarang. Nggak bikin ngantuk. Ya, semoga aja sih kegiatan kayak gini nggak cuma sekali dua kali ya. Tapi diadain rutin biar anak-anak sekolah makin aware akan sama apa yang mereka makan tiap hari.
0: Untuk meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman remaja dalam memilih dan mengkonsumsi makanan sehat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan lakukan edukasi kepada pelajar dengan menggunakan metode yang menarik dan disesuaikan dengan karakter remaja. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan memberikan edukasi pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA kepada pelajar. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja dalam memilih dan mengonsumsi makanan sehat. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Mardiana, mengatakan edukasi B2SA telah dilaksanakan di 5 sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Ia menjelaskan, edukasi ini dikemas dengan metode yang menarik dan disesuaikan dengan karakter remaja. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui pemaparan, tetapi juga menggunakan berbagai permainan edukatif. Menurutnya, metode tersebut membuat siswa dapat belajar sambil bermain sekaligus mengevaluasi menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan demikian, pelajar diharapkan lebih mudah memahami pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat.
4: Kegiatan edukasi gizi ini kami bungkus dengan konsep B2SA School Challenge. Ini merupakan upaya kami dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan untuk mengenalkan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman kepada generasi muda. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 sekolah, terdiri dari 3 SMP dan 2 SMA, yaitu SMP 1 Baradatu, SMP 1 Blambangan Umpu, dan SMP 4 Waituba, dan SMA 1 Blambangan Umpu, serta SMA 1 Baradatu, dengan metode yang lebih menarik dan sesuai dengan karakter remaja. Jadi, edukasi tidak hanya berupa ceramah, tetapi dikemas melalui berbagai permainan seperti game isi piringku, detektif label, dan rapor isi piringku, sehingga siswa dapat belajar sekaligus bermain dan mengevaluasi kebiasaan makan mereka sendiri.
3: Lebih lanjut, dirinya berharap pengetahuan yang diperoleh siswa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan disampaikan kepada keluarga. Menurutnya, upaya membangun generasi yang sehat perlu dimulai dengan membiasakan pola konsumsi pangan yang baik sejak usia remaja. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan akses jalan menuju sekolah rakyat segera dibangun melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat produk lokal sebagai strategi ekonomi daerah. Upaya ini bertujuan menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap produk daerah sendiri. Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kap Waikanan, Dr. Ari Antoni Tamrin, menegaskan kualitas menjadi faktor utama. Produk lokal harus mampu bersaing agar mendapat kepercayaan konsumen. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat membeli produk yang belum berkualitas. Daya saing produk menjadi kunci utama penguatan ekonomi lokal. Ia menegaskan kualitas menjadi syarat utama untuk memperkuat produk daerah. Menurutnya, produk lokal harus memiliki kualitas baik dan konsisten dalam produksi. Tanpa konsistensi, produk sulit menembus pasar yang lebih luas. Ia mencontohkan pengalaman membawa produk batik Waikanan ke Jakarta untuk promosi. Namun, keterbatasan stok menjadi kendala pengembangan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan produksi berkelanjutan. Ari menambahkan pemerintah siap mempromosikan produk lokal hingga tingkat nasional. Promosi dapat dilakukan melalui expo dan berbagai kegiatan pemasaran lainnya.
6: Kalau penguatan lokal, ketika produk-produk kita, ekonomi kreatif kita sudah mau bersaing ya. Jadi memang kita nggak nyalahkan konsumen juga. Produk-produk lokal kita, baik itu produk bentuk ekonomi kreatif, mungkin bentuknya makanan, mungkin bentuk kerajinan, dia harus bisa bersaing. Kita nggak bisa memaksakan konsumen ini, kalau produk kita nggak bagus, nggak bisa juga kita menguatkan lokal kita kalau produk kita nggak bagus. Tapi kalau kita bisa bersaing, nah pemerintah juga bisa mengintervensi. Ini produk kita bagus kok. Kita juga bisa melakukan promosi nih. Bahkan saya berharap Waikanan nanti ke depannya saya bisa jualan produk Waikanan itu sampai di Jakarta, bisa kita ke ekspor. Jadi tapi produknya harus bagus. Saya dulu pernah coba untuk penguatan produk lokal. Dulu pernah saya coba dengan Rudy itu Slima Batik. Saya bawa batiknya sampai ke Jakarta. Itu bagus, produknya bagus. Cuma kembali lagi ke stok bahkan. Jadi memang itu pertama stoknya ada ready terus, konsisten terus, produk lokal konsisten dan kualitasnya bagus, enak kita jual. Tapi kalau produknya bagus nggak konsisten, nggak ada produksi lagi susah juga. Konsisten tapi produknya nggak bagus nggak bisa juga. Jadi memang harus belajar paksa pasar, masyarakat kita harus cerdas bagaimana produk-produk kita ini berkualitas. Jadi nanti pemerintah tinggal menguatkan produk lokalnya itu.
5: Lebih lanjut, ia berharap produk Waikanan mampu bersaing dan dikenal luas masyarakat nasional. Penguatan kualitas dan konsistensi menjadi langkah penting mencapai tujuan tersebut. Ia optimis produk lokal mampu menjadi kebanggaan daerah dan bangsa. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, euforia kemenangan timnas Indonesia atas Thailand dan pada laga ASEAN Championship Series FIFA turut dirasakan masyarakat Lampung. Dukungan diberikan langsung ke Stadion Gelora Bung Karno maupun melalui kegiatan nonton bareng di Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priambudi.

0: Supporter sepak bola Lampung mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia yang dinilainya mampu menunjukkan mental kuat hingga akhirnya menjadi juara. Ketua Sikambara Lampung, Junaidi, kepada RRI melalui WhatsApp pagi tadi mengatakan keberhasilan tersebut menjadi energi positif bagi perkembangan sepak bola nasional, termasuk di Lampung.
1: Indonesia luar biasa, bisa memenangkan baik di pertandingan semifinal maupun final yang memang secara skor gol, terutama di semifinal sudah ketinggalan. Malaysia lebih dulu habis waktunya, sudah selebrasi ya kalau tidak salah itu. Jeda 2 menit kemudian kita bisa menyusul dengan 2 gol. Dan akhirnya lolos ke semifinal. Dan di final pun sama. Kita tempat leading 1-0 dibalas. Kita ketinggalan 2-0 dan akhirnya di injury time ya.
2: Ini tentunya sangat diapresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan jajaran pengurus PSSI yang telah memberikan kado terindah kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia.
0: Dukungan terhadap timnas juga terlihat dalam kegiatan nonton bareng di Bandar Lampung. Pendukung timnas Muhaimin Abdullah menjelaskan, permainan Indonesia sudah semakin baik dengan penguasaan bola yang lebih dominan. Muhaimin menilai masih ada pekerjaan rumah, terutama dalam penyelesaian akhir dan transisi dari penyerang ke bertahan.
3: Ya, mainnya udah bagus sih, kita bisa ngurung Thailand ya. Sepanjang pertandingan kita lebih banyak menguasain bola, cuman memang balik lagi luka buntu di depan itu masih PR. Terus ya kita pertolongan 2 itu juga PR kita juga, transisi dari menyerang ke bertahan tuh gol kedua Thailand kebukti pas kita udah jumlah pemain kita malah kebobolan. Ya kalau overall udah bagus sih, kita bisa menguasain pertandingan.
0: Dia berharap evaluasi tersebut dapat membuat pemain timnas Indonesia semakin matang pada pertandingan berikutnya. Kemenangan atas Thailand sekaligus menjadi momentum kebanggaan bagi para pendukung timnas Indonesia di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia, iya, kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Halo. Ada Via Velo. Is it? Hai. Yes. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling ramai nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak
3: Thank
2: Shafi.
3: You dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya. Jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
3: ya
1: silakan. Ya. Sis Bella.
3: Leader.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama, judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Ya, pengennya begitu.
3: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
3: Mungkin kita sebutin kali ya.
2: Iya.
3: Kalau dari
2: single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
4: boleh, saya
2: udah ingat ya. Iya, ada
1: siapa aja tuh?
2: Kak Tere,
1: Tere,
2: Anusa Teresia, masya Allah. Ada Lala Carmela, ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
4: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
4: Ada Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
2: Enda Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
4: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Adiba, ya betul. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
4: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
4: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond,
4: Eka
2: Nash.
4: Iya, betul.
1: Berarti itu
4: sama ini Mas Holil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia,
1: ketika kirim data vokal ya
2: Malaysia, betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga
4: rame-rame
2: sih, ada banyak sih.
1: Ngambil profesi saya sih,
2: sebagai lagu
1: enggak, betul.
2: Ayo,
1: aku mau banyak banget ya.
2: Iya,
1: boleh lah kapan-kapan di

0: coba angkat telepon dulu ya.
1: Nunggu dari tadi.
0: Tunggu ya. Ada dari Palu.
1: Halo.
0: Farida.
1: Halo.
0: Sama
1: Bu Farida.
0: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida. Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
3: Aku nggak bisa dengar.
2: Ya, ya, iya. Israel itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjadi, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti namanya begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
3: Amin.
0: Gitu ya.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oh, oke. Okay. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian Tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine.
1: Awalnya
3: dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan. Keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
5: banyak orang mendukung.
4: Artisnya. Yes, artisnya semua.
0: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Yes. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget. Dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya

0: Ya, kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui
0: yes.
1: karya.
0: Jadi
1: Luar
0: ya dari
1: biasa.
0: sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
3: Gimana?
1: Pertama
3: awal
1: kali
3: join
2: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
2: Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
4: Iya ya vokal di sosmed gitu gitu kan.
1: Oke.
4: Iya ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
1: Iya iya.
4: Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu, terus aku kayak pikir ah gila juga ya. There's right and wrong gitu.
1: Yeah,
4: kita
1: yeah.
4: harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita
1: yeah.
4: ikut politik atau apa, kita
1: Betul.
4: Musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
4: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Satu suara ya.
2: Alhamdulillah.
4: Diajak untuk nyanyi, sis PK ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice and karirnya udah kemana-mana ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga ya,
2: alhamdulillah
4: ya, kita sampai ke Belanda pun sampai ke Western media juga ditayang, so ya kita senang banget sih bisa reach banyak people dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun,
2: betul.
4: You can make a CD or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan, so itu juga kayak motivasi buat kita juga bikin orang lain semangat juga untuk
2: betul.
4: Bersuara. Kita bukan orang politik kan,
1: sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
4: Tapi happy banget ketemu.
1: That's so sweet. Sekarang baik.
4: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
3: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo, Ari. Halo.
5: Halo.
3: Iya, Ari.
1: Ari.
3: Silakan, Ri.
1: Silakan.
5: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo,
3: terima kasih Ari.
2: Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi
3: Ri.
1: Itu aja.
3: Okay. Alright, terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong.
2: Iya. Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi
1: ini kan,
2: TPN movement.
1: Iya. Baik.
3: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
3: Oke.
1: Okay. Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Siap.
3: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Udah
0: iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Pencipta mah dan
0: sang
1: pencipta.
0: Iya,
2: cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
1: Agatha Reba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica, mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyi nih? Maafkan aku mencintaimu.
2: Ya benar-benar.
1: Benar. Ya benar. Sejati,
2: fans
1: garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya, apa pertanyaannya Dica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: Dica? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella.
4: Iya.
2: Proper nih, Bu.
4: Kan iya, Ibu. Tadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kita apa adanya ya, Repik. Sabar.
2: Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Cak?
4: Aku mau nanya sama yang
0: pesennya.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
4: Bukan. Seri
2: ya,
4: kalau
2: promo ke Via
4: Valen.
0: Kalau itu,
4: aku
0: gak
4: begitu kenal.
0: Oh, ya kenal aku. Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pertanyaannya, semoga sukses lagu-lagunya.
0: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
4: Ica. Apa salam salam
1: Bu? Oh, iya. Silakan.
4: Salam buat semua raja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih Ica. Selamat siang. Baik. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga, trio Srikandi di sini ya.
2: Iya.
1: Para Srikandi.
2: Bapak usaha.
5: Ya. Srikandi. Yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina, itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu. Dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karya yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karya untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Ada salam dulu buat saya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida, terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sunggulat ada Mbak Rope juga di Semarang ada Mbak Rosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Ada
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Testing Karya Banggakan Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Okay. Nanti kita puterin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune lagi Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita coba angkat ya, banyak sekali. Ini tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan nama siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Oma.
6: Namanya Oma.
0: Mbak Oma. Ya. Oh,
2: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma. Iya.
6: Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas, Kak.
0: Oh, iya, di sini panas. Mbak Oma, tapi di mana tadi? Di Solo. Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
0: Ini juga panas, apa kok. Mbak Oma, ada yang mau ditanyain enggak sama ini di sama kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo enggak? Kesannya gimana gitu aja.
1: Oh iya, nanti ya kita jawab.
2: Tempat favorit kita.
7: Jadi kebetulan kita bertiga pasti
6: sama. Ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
0: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau mama yang menjawab.
1: Gimana?
2: Solo.
1: Kebetulan
2: kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Pracima. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya,
7: Lokananta Blok.
1: Iya.
2: Masih
1: analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Oh, Solo lagi.
2: Mampir lagi. Sampai
1: Via ya. Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Velo. Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke line telepon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
1: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
8: Jadi 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Mereka Bella sama siapa satu ya?
2: Iya.
8: Ini aku ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu jangkauan gitu.
8: Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Beni.
8: Tiga orang ya.
1: Ya, Bu.
8: Ada yang menyiar di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Hijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
2: Biar disalamin
0: juga. Kita ke Jakarta ya,
1: kita ke Jakarta. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab.
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi itu Daud dan Bung.
1: Ayo siapa?
0: Ya, baik. Betul. Bisa dilanjutin pertanyaan nanti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Ya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan. Ya.
10: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sama-sama dong.
0: Ya, disapa.
2: Ya, kayak CCTV ya?
1: Iya, ini lucu ya, kocak ya dia. Nanya
10: individu nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih, itu kamera. Kamera.
2: Udah gak kuat nih,
10: ngomongin kamera. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Twitch?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
11: ya, selamat siang. Selalu Surten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tedinda.
11: Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya, Teteh Damang, alhamdulillah.
1: Syafiq, habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Tedinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Masyaallah.
11: Makasih. Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik
11: kan. Allah mau bayar
2: karyanya cantik
11: kan. Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
1: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain.
2: Udah sempat sandi.
11: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
11: Jadi semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
11: Ke Mahir Jun ini.
1: Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
1: Iya, terpohon Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
11: Bye.
7: Ateng bawa kayu, thank you.
1: Ya, dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Silahkan jawab satu pertanyaan.
1: Ramai gitu ya, ramai gitu.
7: Kalau butuh penyiar.
1: Dia kocak ya. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali
0: ini sekali. Ini nambah kerjaan ya. Saya jadinya.
7: Enggak lah,
1: kakak-kakak
7: lebih jago
1: lah. Ya. Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
7: Betul. Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
7: Aku biarkan, iya betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Our Power sih pop ya. Agak alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
11: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
7: Iya,
1: jadi
7: iya,
1: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
7: Iya, ya, betul. Soalnya right, kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
1: Manusiaan.
7: Iya, jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
11: para nabi ya.
7: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih.
11: Lebih anthemic.
1: Iya, iya.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
11: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya. Yeah.
11: Movement. Ay, karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
7: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
11: Iya. Yang mau pulang dari Malaysia aja susah banget kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
11: ini. Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
7: Mahir Zain.
11: Itu
7: sih ya ide
11: bagus. Iya sih,
7: kita sempat approach ya, masih sempat approach yang di single pertama.
11: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari tahu, nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita
1: ya pengen banget ya.
0: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
1: Semoga nanti
7: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
11: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda di
0: Teh Dinda dari Bogor ya.
11: Coba nyanyi dulu.
7: Ibu.
0: Hah? Apa tuh?
1: Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
7: Oh, iya.
1: Ini biar
0: dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya.
1: Silakan
7: sis, tempat dan waktu untuk
1: saksi. Waktu dan tempat dipersilakan.
11: Benar. Ya yang
1: oh diiringin gitu ya. Jadi pada suatu hari.
11: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
11: Betul. Harusnya teng teng. Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra ya. Cina. Siapa? Apa
1: susah sama ya sama.
0: Tapi ini pendengar masih nunggu jawabannya ini.
7: Jawab.
0: Masih nunggu jawabannya.
1: Sebenarnya digantung entar ya jawabannya.
7: Jadi mau jawab gitu.
1: Apa saya jawab
7: setelah Putra aja deh kalau
1: apa. Saya jawab setelah Putra.
7: Oh boleh-boleh. Belok aja.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
7: Bener, kalau ratingnya gak tinggi
1: sebenernya. Iya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
7: Oh,
0: gak. Masih menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau
2: dibawa enggak itu kan. Ayam OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit gitu. Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
7: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
7: bukan.
2: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
7: gitu. Perbanyak
2: pro-Palestine juga. Nah, oh iya dong, harus pro-Palestine dong.
1: Iya, jadi Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti
12: bertemu.
1: Jodoh sebelum bertemu sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
2: bertemu
12: bawa
2: makanan.
12: Oke. Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
2: Wow, yang ini.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, PK Bari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Ah, halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu ya. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, oh minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Ya, tunggu ya. Aja Bang Ramli jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya,
0: siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya, makasih ya semua. Panjang umur. Ya.
1: Amin.
3: Doa yang sama. Terima
2: kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan di WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: loh.
1: Banyak Ica. Medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Saya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raiman, Reijman.
1: Oke.
3: And lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah.
1: Spotify.
3: Oh,
1: Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, you go. Gimana sih waktunya promo doang?
4: Yeah, I know, but that's enough.
3: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
4: Music and all, right?
3: Yeah, British. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi _. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
3: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
1: Yeah.
3: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
3: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya, yeah, benar.
3: Fauzi pakai W kurang
1: bagus. lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, Rafia
4: aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V, jadi Via Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
4: Sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan
4: featuring Kikan.
1: Wow.
4: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
4: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia. Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
3: Iya, betul. Oke,
4: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
3: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
4: Nabi.
3: Iya, Tanah Para Nabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
3: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau
4: pas edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
4: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
3: Iya, oh, dan ada rekamannya juga.
4: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
3: Iya, yeah.
4: Recording session.
3: Okay. Betul.
1: Nice.
3: Makanya recording session bilangnya.
1: Yes, yeah. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada sirine. Berarti ya, kalau sudah diputerin sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum. Oh.
0: Belum kan?
1: Belum ya, saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi iya, kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak
1: ya,
0: tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bea, yes, dan Via untuk menyanyikan lagu. Oh, okay. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, oh, tapi diselingi dengan
0: puitisasi. Oh,
1: supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh, apa
0: ya?
1: Bang Yudi, makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
4: Oh, sama.
1: Perlu music director enggak? Oh, okay. Perlu music director enggak untuk ini?
4: Oh, ya,
1: jangan bercanda.
4: Sekali live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya,
0: menarik. Oke, siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dik. Untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan, bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Bebas,
1: iya, dibarengin aja kan.
4: Sekalian
1: buat
4: live yang puisi nah, dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh, okay, gitu, okay. Boleh.
1: Terserah. Bebas. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau
4: boleh
1: sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
4: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzin.
1: Ah.
4: Tapi gue ya bawain lagu Cinta Laura. Love is a
1: maaf. Mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Kan udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya. Awalnya.
0: Iya.
4: Oke. Spoken word saya itu pas.
3: Oh.
4: Oke.
3: Oke,
4: gua aja terus ya.
1: Oke. Tantangan
4: diterima. Tantangan.
1: Alright.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Right.
4: Oke.

0: semuanya.
1: Wow, keren sekali ya.
2: Iya, luar biasa ya pastinya.
1: Apa ya namanya?
2: Kenapa?
1: Dapat pesan-pesannya. Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
3: Amin.
1: Iya,
3: amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
1: Itu dia. Itu dia kan.
3: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
1: Power.
3: Yeah, our betul. Power. The people united will never be defeated.
2: Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
3: Oh,
2: gitu enggak sih?
3: Nagih Mas Rangga dulu. Ya.
1: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
2: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kita kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
2: Ini single baru.
3: Baru
1: rilis.
3: Asik.
1: Spill dong dikit. Spill spill. Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
3: Iya, siapa tahu abis ini promosi.
1: Iya dong.
3: Oh, isinya dan idenya.
1: Oke. Iya, sedikit aja bocoran.
3: Nggak kosek.
1: Oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini. Kayak minggu depan nggak dipakai lagi.
3: Pagi aja. Ganti. Ambil jawaban ya.
2: Gimana sebenarnya dikit boleh?
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu. Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
1: Oh,
3: aneh enggak sebagai songwriter aneh ya?
1: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua.
3: Dikit lagi.
1: Oh iya, dijelasin semua entar ke sini kan.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa

0: akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga urut-urutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via keringkikan. Thank you.
1: Semoga ini semua di SP.
2: Yes.
3: Semoga di lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
1: Harus.
2: Oke. Okay. Baik, kita ngapain ini?
4: Tanah Para Nabi.

0: Indonesia ya, di 100% Indonesia. Yeah. Ya, waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget,
0: ya.
1: Seru banget,
0: enggak berasa.
1: Terima kasih loh.
2: Thank you so much, friend.
3: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
1: Jangan lupa
0: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
1: Ya, mungkin dari start from you ada.
4: Terima kasih, thank you for listening dan apa ya, Free Palestine.
0: Okay.
1: Betul. Straight to the point.
4: Terima kasih banyak pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar CRRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine. Oke, Bella.
0: Iya dong. Dan tempat disediakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sisbel.
3: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, gue kocak.
3: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Enggak, RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
3: Thank you.
1: Ada dulu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan Teguh Syafiq.
0: Sampai jumpa.
3: Langsung di

Selamat siang menjelang sore pada gara untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, atau lagi beraktivitas. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 15 lebihnya 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami ucapkan juga tetap bersama kami di area program satu kanal informasi dan juga inspirasi, karena kita masih memberikan informasi yang update sekali di sore hari ini. Dan tentunya dalam segmen Lampung sore ini pendengar, informasi kentongan akan kami sampaikan, terutama untuk Anda yang juga terus siaga ya, dan juga tanggap bencana dalam segala hal apapun yang juga akan menjadi hambatan untuk kita ya di Provinsi Lampung nih, di tengah cuaca Kota Merah Lampung yang juga cukup terik ya, dan masih cuaca yang juga kurang menentu belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan juga kewaspadaan ya untuk menghadapi segala kemungkinan yang juga terjadi. Baik pendengar, satu lagu akan kami persembahkan untuk Anda di sore hari ini dari Melika Iwake featuring Cheryl Saifania dengan judul lagunya Bebas, spesial untuk Anda.

Pendengar, memasuki periode kemarau di tahun 2026 kali ini memang tidak terasa. Ada yang juga bilang terasa banget, cukup panjang ya di kemarau kali ini. Bahkan masyarakat Lampung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap beberapa ancaman yang juga saling berkaitan, seperti kekeringan dan juga kabut asap akibat kebakaran hutan, lahan dan juga karhutla yang saat ini sudah merebak ke daerah Provinsi Sumatera bagian selatan. Dan tentunya untuk kita wilayah yang cukup berdekatan dengan Sumatera Selatan, tentunya perlu waspada ya ketika juga berada di area perbatasan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika menyampaikan bahwa kondisi kering ini memang masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia pada bulan Oktober 2026. Bahkan sebaran asap yang terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera juga di bagian selatan ini masih juga signifikan ya. Dan kekeringan ini juga bisa berdampak langsung terhadap ketersediaan air bersih, pertanian, kesehatan hingga aktivitas sehari-hari masyarakat. Kalau bicara soal Provinsi Lampung, mendengar kondisi hari ini pun ya, kalau kita lihat memang sangat terik sekali mataharinya, tanpa hujan yang juga panjang telah tercatat di sejumlah wilayah. Dan juga pantauan BMKG Provinsi Lampung di awal Oktober ini menunjukkan beberapa wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Tapi juga ada beberapa wilayah yang juga sudah turun hujan, bahkan sudah memiliki sumber daya air. Ya, karena itu juga masyarakat saat ini dihimbau untuk menghemat penggunaan air dan juga menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, menyimpan persediaan air bersih secukupnya untuk kebutuhan rumah tangga dan juga masyarakat yang juga bekerja di sektor pertanian diharapkan mengikuti informasi cuaca, kondisi ketersediaan air sebelum juga menentukan kegiatan yang juga berada di area lahan pertanian.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo,

ya, kalau bicara soal kekeringan yang juga berdampak langsung terhadap ketersediaan air bersih di Provinsi Lampung, saat ini memang kondisi yang bisa dibilang kemarau panjang ini telah tercatat di sejumlah wilayah. Karena pantauan dari BMKG Provinsi Lampung juga menjelaskan bahwa di bulan September lalu menunjukkan beberapa wilayah masih mengalami hari tanpa hujan, walaupun ada beberapa wilayah yang juga sudah mengalami hujan walaupun tidak cukup panjang gitu ya. Tapi juga hal ini bisa berdampak kepada penyebaran sumber mata air di berbagai wilayah. Kalau dilihat dari potensi yang juga bisa mengganggu kualitas udara dan juga kesehatan masyarakat, saat ini juga BMKG mengingatkan kalau kondisi atmosfer yang kering bisa meningkatkan resiko kabut asap ya, yang juga bisa masuk ke saluran pernafasan dan juga mengganggu kesehatan. Untuk masyarakat yang juga berada di perbatasan area Sumatera Selatan juga terus memantau informasi kualitas udara dan juga prediksi sebaran partikel dari kabut asap yang juga tentunya berasal dari sumber resmi dari BMKG. Nah, pendengar, memang penanggulangan bencana ini bukan hanya tugas pemerintah atau juga tugas PNPB ya, karena kesiapsiagaan dimulai dari keluarga dan juga lingkungan sekitar. Provinsi Lampung sendiri juga telah melakukan langkah antisipasi termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan resiko dampak dari kekeringan. Namun upaya pemerintah juga akan lebih efektif kalau disertai kepedulian dan juga partisipasi masyarakat. Jadi mari jadikan kondisi kekeringan kali ini di tahun 2026 sebagai pengingat bahwa untuk menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu, pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelan sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita muncul ke sana sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: bentuknya
1: macam-macam. Contoh.
2: Karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan kemanfaatan buat orang lain.
3: Di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, sehingga kita terus mendorong ya tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Kali ini edisi 6 Oktober 2026 bersama saya, Nur Aisyah. Sari berita, upaya menekankan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Inilah Warta Belajar Sumba kami sampaikan untuk Anda 6 Oktober 2026. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto langsung dari Bengkulu.
1: Upaya menurunkan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu perlu melibatkan pemuda melalui peningkatan keterampilan, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan lapangan kerja. Pemuda didorong tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani Esos mengatakan, pola pikir sebagian pemuda yang masih menunggu pekerjaan terutama di lembaga pemerintahan menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran. Menurutnya, pemuda perlu diberikan pemahaman bahwa berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan merupakan pilihan yang memiliki nilai dan manfaat yang sama.
2: Iya, karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan hal-hal yang menimbulkan kemanfaatan buat orang lain, buat dirinya sendiri gitu kan. Tapi mungkin ya kembali itu kita butuh duduk bersama mungkin untuk bisa menanamkan ke adik-adik yang belum melek gitu kan, bahwa berwirausaha atau membuka usaha sendiri itu pun tidak kalah terhormat dengan bekerja di pemerintahan dan lain-lain seperti itu gitu.
1: Yunita menuturkan, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menanamkan pola pikir kewirausahaan kepada generasi muda, termasuk melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda. Ia berharap pemuda di Bengkulu semakin berani membuka usaha sendiri, sehingga tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi ikut menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Baik, pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran yang dihimpun oleh reporter Erlina Fartesa, RRI, Palembang.
1: Kalau menurut saya sih, mengurangi pengangguran juga bisa dilakukan dengan memperkuat UMKM. Jadi pemerintah bisa membantu masyarakat yang ingin membuka usaha melalui pelatihan, akses modal, dan juga melalui pemasaran produk. Kalau usaha kecil berkembang kan tentu bisa membuka pekerjaan baru ya bagi orang lain. Jadi menurut saya bukan hanya masyarakat yang bisa dapat penghasilan, tapi juga bisa, ini juga bisa jadi kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja. Harapannya program pemerintah ini benar-benar sampai ke masyarakat dan juga pendampingannya dilakukan secara berkelanjutan.
2: Kalau dari saya sebagai anak muda, yang paling dibutuhkan itu kesempatan kerja yang lebih luas ya. Kadang lowongan memang ada, tapi persyaratannya itu cukup tinggi, apalagi soal pengalaman kerja tuh. Jadi saya berharap pemerintah bisa memperbanyak pelatihan kerja dan menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Selain itu, peluang usaha bagi anak muda juga perlu didukung, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan, supaya tidak semuanya harus bergantung pada pekerjaan formal.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran itu sangat penting ya. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sekarang. Anak-anak muda sebenarnya banyak yang punya kemampuan, tetapi kadang belum punya pengalaman dan juga keterampilan cukup. Saya berharap program pelatihan, informasi lowongan kerja, dan bantuan untuk usaha kecil bisa terus diperbanyak ya, agar masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk mendapatkan penghasilan.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: karena angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancara singkat reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
1: Ya, mendengar, menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Pangkalpinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelasnya program dan pelatihan apa yang telah dilaksanakan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kepala di Senaker Kota Pangkalpinang, Amra Sakti. Ya Pak, apa saja upaya di Senaker untuk menekan angka pengangguran ini?
2: Oh, kalau kami ada di Dinas Tenaga Kerja, kalau kami sekarang kalau di Dinas Tenaga Kerja kan kita masih masif melakukan program-program pelatihan maupun penempatan tenaga kerja. Kalau kami kan sekarang kan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkalpinang untuk bisa lebih terampil, ahli, kan, kompeten. Kemudian juga kita juga mengingat tingkat pengangguran terbuka di Pangkalpinang juga masih lumayan cukup tinggi. Kita juga kan mendorong pihak perusahaan untuk melakukan perekrutan penerimaan tenaga kerja secara terbuka, transparan kepada pencari kerja, khususnya yang mereka yang memiliki identitas atau berKTP di Kota Pangkalpinang. Nah, itu dulu yang kita kejar kalau kami sekarang. Termasuk juga penempatan tenaga kerja tidak hanya untuk di dalam negeri, termasuk juga untuk yang di luar negeri.
1: Sepanjang tahun 2026, sudah berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan yang digelar di Senaker sendiri, Pak?
2: Jadi kalau kami, pelatihan itu kami boleh, kalau sekarang, untuk sekarang, sejak terhitung di bulan Agustus kemarin, kita melakukan pelatihannya secara masif. Artinya gini, sekarang kami lagi menjalankan program pelatihan untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Itu sampai dengan bulan Desember. Karena November pelaksanaannya, dari bulan Agustus kemarin. Kemudian juga untuk program pelatihan, kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk program pelatihan yang sumber pendanaannya dari APBD. Tapi di lain itu juga kami sekarang sedang mempersiapkan juga, bahkan sekarang sudah kita bisa pastikan untuk segera berjalan program-program pelaksanaan pelatihan yang itu kegiatannya bersumber dari kegiatan pihak Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sekarang saja itu kami sudah melakukan pelatihan dari bulan Januari kemarin sampai dengan hari ini, itu kita sudah melaksanakan pelatihan lebih dari 150 orang itu. Baik itu yang berkompetensi atau ada ujian kompetensi untuk sertifikasi maupun mereka yang program pelatihan yang sifatnya kewirausahaan.
1: Selain pelatihan, Pak, apa program yang akan dilaksanakan di Senaker Kota Pangkalpinang dalam waktu dekat ini?
2: Kami kan ini sedang kami persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran busana kerja Job Fair tahun 2026. Di mana juga kami sudah untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi nantinya, termasuk juga SMK. Dan ini rencana kita akan laksanakan di Pangkalpinang, dan itu juga akan diikuti oleh beberapa perusahaan luar dari provinsi Kota Pangkalpinang. Tapi kami kan sini kan tidak hanya job fair. Jadi job fair itu juga selain informasi tentang lowongan kerja dan informasi penempatan tenaga kerja, itu nanti akan kami gabungkan juga dengan informasi pelatihan kerja, termasuk juga sarana hubungan industrial. Intinya rencananya kita akan laksanakan di Aula Amik Atmalhur, ISB, Atmalhur.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amra Sakti. Terima kasih.
0: Selanjutnya mendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja ataupun PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Berikut laporan reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru melalui program magang kerja nasional. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penyerapan tenaga kerja sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Dia menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima di Senagar Lampung, saat ini hanya terdapat sekitar 27 laporan terkait permasalahan PHK. Menurutnya, kondisi ketenaga kerjaan di Lampung masih relatif terjaga. Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT Lampung yang masih berada di bawah 4%. Agus menyampaikan berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung terbaru berada di angka 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,02% dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 3,95%. Meski mengalami peningkatan, Agus menilai kondisi tersebut belum menunjukkan adanya lonjakan pengangguran yang berkaitan dengan PHK dalam skala besar di Lampung.
2: Terkait dengan PHK ini, di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Dan alhamdulillah berdasarkan data publish di bulan Agustus oleh BPS masih terserap sekitar 35.000 orang ya yang terserap di lapangan kerja. Ini semua tentu fluktuasi ya dengan adanya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.
1: Agus menambahkan meski kondisi ketenagakerjaan relatif terjaga, namun kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian sehingga pemerintah bersama berbagai pihak harus terus mendorong terciptanya lapangan kerja dan memperkuat penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja, sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan ketenagakerjaan di tengah perubahan pasar kerja. Dari Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar kurangnya angka pengangguran, pemerintahan Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh, melaporkan.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026. Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Kali ini kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa tahun 2026. Kali ini laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan progres pekerjaan pemerintahan desa tahun 2025 dan 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintahan desa serta pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Monitoring dan evaluasi kali ini dilaksanakan di Desa Sulawangi dan Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat desa. Kabid Bina Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Kaur Merlianto Esos mengungkapkan bahwa pihaknya turun langsung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen administrasi serta melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintahan desa. Merlianto mengungkapkan monitoring dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintah tahan desa tahun 2025 masih lengkap dan tertata dengan baik. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi progres realisasi anggaran tahun 2026 maupun program desa lainnya. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan anggaran yang telah dicairkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Sesuai surat perintah dari pimpinan kami melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan dari tahun 2005 sampai tahun 2006, memastikan apakah administrasinya untuk tahun 2005 itu masih lengkap dan tahun 2006 pekerjaan saya berjalan terbaik sesuai dengan dana yang telah kami cairkan.
1: Merlianto menegaskan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejauh ini, pelaksanaan program di desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dia juga belum menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program maupun pekerjaan yang sedang berjalan. Ia menambahkan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan terhadap desa-desa di Kabupaten Kaur sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi serta memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Nini Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Huai Kanan.

0: Trisna Kartran Swaikanan mengakui info lowongan kerja belum merata karena sinyal internet yang susah di beberapa desa. Untuk mengatasi hal tersebut juga pihaknya akan turun langsung ke pelosok kampung agar semua warga mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Kali ini laporan langsung dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans, Kabupaten Waikanan, mengakui pemerataan informasi lowongan kerja masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Kepala di Snaker Trans Waikanan, Rofiki, kepada RRI mengatakan, masih terdapat daerah blank spot yang menyulitkan penyebarluasan informasi. Kondisi itu menjadi tantangan bersama bukan hanya bagi instansinya. Menurutnya, keterbatasan jaringan internet membuat sebagian masyarakat belum memperoleh informasi ketenaga kerjaan secara cepat. Meski demikian, Disnaker Trans tetap berupaya menghadirkan layanan informasi hingga pelosok kampung.
1: Nah, ini yang menjadi kendala. Saya pikir bukan hanya kendala di dinas kami saja, karena ini adalah kendala kita secara umum. Karena masih ada beberapa wilayah yang ada blank spot yang tidak terjangkau internetnya. Nah, ini juga akan mengganggu. Tapi kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial, mungkin juga kita akan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah tertentu yang memang susah untuk dijangkau dari internetnya.
2: Lebih lanjutnya, penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan media sosial, pihaknya juga menyiapkan kegiatan sosialisasi secara langsung ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Melalui langkah tersebut, dirinya berharap seluruh masyarakat Waikanan memiliki kesempatan yang sama memperoleh informasi lowongan kerja. Upaya itu juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di berbagai sektor. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, ISPU Kota Jambi masuk level berbahaya. Kondisi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini menandakan kualitas udara berada pada tingkat yang dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah kondisi udara yang tercemar. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat diharapkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan polutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruzar menyampaikan bahwa kondisi ISPU di wilayah Kota Jambi masih bersifat fluktuatif. Angka pencemaran dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi cuaca dan pergerakan udara. Karena itu masyarakat diminta memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
2: Sebenarnya ini fluktuatif, kayak kemarin sempat di kategori kuning, kemudian beberapa jam naik di kategori merah. Yang kategori sangat berbahaya, sangat tidak sehat maksudnya. Turun dan naik lagi dan tadi malam sudah masuk kategori hitam. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa katakan, kami belum bisa mengatakan ini stabil ataupun naik ataupun turun. Karena memang kondisinya begitu, Pak.
1: Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara. Warga diharapkan membatasi paparan udara luar dan memilih aktivitas di dalam ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Saya Nora Isa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih.
2: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, memang kalau bicara soal keluarga memiliki peranan penting ya dalam membangun budaya literasi anak sejak usia dini. Jadi memang rumah ini menjadi lingkungan pertama yang dikenal bagi anak, sehingga kebiasaan membaca, bercerita, berdiskusi, hingga mencari informasi perlu dibangun dari lingkungan keluarga. Fitri Badriah, MPD, selaku relawan literasi masyarakat Lokus Kabupaten Waikanan, sekaligus juga pengelola TBM Kusnar, juga mengatakan bahwa keluarga ini memang merupakan sekolah pertama dan juga utama bagi anak-anak sebelum mereka mendapatkan pendidikan di lingkungan formal. Jadi anak memang menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Jadi karena itu apabila buku dan aktivitas membaca menjadi bagian dari keseharian, maka anak akan juga memandang literasi sebagai sesuatu yang alami, menyenangkan, dan juga bukan dari kewajiban yang diberikan oleh sekolahnya.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Come here. What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya menuju rumah habis kerja gitu ya, atau dari tempat aktivitas yang juga melalui jalanan yang juga berada di luar daerah Kota Bandar Lampung nih. Kalau bicara soal jalanan daerah, saat ini pemerintah pusat baru saja mengalokasikan 76 miliar rupiah melalui instruksi presiden jalan daerah untuk membangun jalan kabupaten khususnya di Lampung Utara. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung konektivitas jalan kabupaten agar nantinya terhubung dengan jaringan jalan provinsi yang telah dibangun. Gubernur Lampung Rahmat Widiyanti Jausal menyampaikan dukungan itu juga saat meninjau progres perbaikan jalan di provinsi di ruas Ketapang Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara. Karena menurutnya pembangunan jalan ini membutuhkan keterhubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Jadi memang ruas jalan kabupaten yang juga mendapat dukungan anggaran itu mencangkup luar dari jalur Ketapang menuju Gunung Betua dan juga pernah mengarah ke Kali Cinta. Jadi pembangunan jalan kabupaten ini dijadwalkan mulai pada akhir Oktober 2026. Jadi pemerintah daerah juga nantinya akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi sinergi itu juga diperlukan agar pembangunan jalan provinsi dan kabupaten dapat berjalan selaras sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, selanjutnya bersamakan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Ayat Suci Al-Quran dan juga pendukasan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
1: Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
2: Kepalingan gitu?
1: Bukan,
2: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar demikian, Qori Raudhatul Jannah dengan surat Al-Baqarah ya, dengan dari ayat 50 sampai dengan 54. Dan selanjutnya, bersamakan kita dengarkan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Peringatan informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Novi Haryanto bin M. Iskandar yang lahir di Tanjung Karang tanggal 4 November tahun 1975, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sebagai wira swasta. Alamat dahulu beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Gang Nuri, RT 012, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Status sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati, nomor 2, Bandar Lampung, pada hari Senin tanggal 16 November tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Supaya datang perkara cerai gugat Goib antara Danisti binti Harsoyo alias Harsono, status sebagai penggugat, melawan Novi Haryanto bin M. Iskandar, status sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, Bandar Lampung.

98 MHz, Wonosobo Tagamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih?
3: Kepalingan gitu.
2: Bukan.
3: Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah.
5: Pendengar selanjutnya bersama kan kita ikuti Warta Berita dari program 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara. Untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus

0: Fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Mesir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera.

0: Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Koran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Itu sinden, suaranya bagus sekali.
1: Oh itu, itu namanya Suartini. Sinden yang sangat terkenal di kampung ini. Wih, suaranya keren banget.
0: Boleh aku kenalan dengannya enggak, Tony?
1: Hah?
0: Aku ingin mewawancarainya buat acara siaran wanita.
1: Iya, iya. Kamu kerjanya kan di radio ya?
0: Iya, Doni. Boleh aku kenal dengannya?
1: Oke, oke. Setelah acara ini, aku akan kenalkan kamu dengan dia ya.
0: Selain suaranya bagus, wah, orangnya juga cantik.
1: Suartini itu kembang desa kampung di sini. Nah, kamu tertarik juga ya sama Suartini? Saingannya banyak loh.
0: Ya, kalau jodoh kan gak kemana.
1: Tuh, Suartini sudah selesai nembang. Ayo, kita ke belakang panggung. Aku kenalkan kamu dengannya.
2: Ayo, ayo, ayo.
3: Oh, jadi Kang Iwan kerjanya di radio.
0: Iya, Dek Tini.
3: Jadi, wawancara ini untuk acara siaran wanita.
0: Betul, Dek Tini. Kenapa Dek Tini memilih profesi sebagai sinden?
3: Begini ceritanya, Kang.
0: Cantik, Tini.
4: Iya, Bapak.
0: Ini kudu belajar ngawi ya, Neng ya. Belajar nembang. Kayak Mama Neng. Papa dan Mama kan kerjanya seorang seniman. Jadi, Tini juga kudu ngerti kerjaan Mama dan apa ya, Neng ya.
4: Iya, apa? Ayo, sekarang Neng mau nembang. Pasti apa mau denger, kan?
0: Pasti, atuh, Neng. Anak apa? Coba, coba. Apa mau denger? Apa mau denger suara Neng, coba.

0: Ngerti ka ayin apisan.
1: Tuh kan, suara neng temani bagus. Sanes kehutangan, asal nanti kehutangannya. Neng teh mewarisi bakat mamah pokoknya mah luar biasa. Jadi nanti ya nengnya, kalau sudah besar, neng bisa jadi sinden yang kayak mama. Ya?
0: Tapi neng teh mau jadi dokter apa?
1: Jadi dokter juga bagus, tapi kan sambil belajar nembang juga, kan gak apa. Hitung-hitung ekstrakurikuler nengnya, belajar ya.
0: Iya apa?
1: Nanti neng, setelah pulang sekolah, Tini nanti belajar ya sama apa ya.
0: Iya.
1: Sekarang neng Tini bantu mama di dapur ya.
0: Iya apa? Neng ke dapur dulu ya.
1: Ya, sok gelis.
0: Mama kunaon? Mama sakit.
2: Ya, Neng. Mama batuk, Neng. Tenggorokan mama sakit. Suara mama serak, Neng.
0: Minum obat atuh, Ma?
2: Sudah, Neng. Tapi masih sakit aja tenggorokan mama, Neng. Mana mama besok duduk nembang? Ada acara saweran, Neng. Aduh, gimana ya?
1: Ma, kalau gini, gimana kalau si Neng aja yang gantiin mama di acara saweran ya?
2: Iya,
1: tapi
2: aku
1: maha, mama teh sakit. Sakit mama? Ya, maksud apa teh kieu, ma? Pan mama sakit, suara mama serak, jadi mama pasti nggak bisa nembang. Nah, Abdolna, gimana kalau si Neng tuh yang gantiin? Pan si Neng ayeuna mah geus pinter nembang, ma?
2: Ya atuh,
0: Pan Neng mah belum pernah tampil depan orang banyak apa? Neng malu apa?
2: Aduh. Neng, mulai dari sekarang saja. Kapan lagi atuh kamu kalau gak dari sekarang?
0: Malu, Ma. Neng malu, Ma. Neng gak mau, Ma.
2: Pakai ceri, kirimunat. Emang dinaunkun ku, Mama. Mama teh lagi serah. Ini tenggorokan Mama teh lagi sakit, Neng.
0: Malu, Mama. Ayo,
2: atuh gantiin Mama. Kalahkan ceri, Neng. Emang dinaunkun ku, Mama. Ku apa? Mama teh cuma minta Kak Neng harus belajar berani atuh. Harus bisa tampil, jangan cengeng. Atuh pan anak seniman, aku buka kayak mama sama apa? Mama teh masih serak Neng kumaha atuh. Berani di depan umum teh sok atuh harus belajar. Semangatnya Neng ya. Apalin lagu-lagu nate, kayak diajaran ku apanya.
1: Saweran berjalan dengan lancar pokoknya mah hebat lah budak urang si Tini bisa oge ngawi eta ngagantiin mama mani pas pisan mama.
2: Alhamdulillah bapaknya kalau nggak ada yang ganti mama aku mami mama teh kan sudah menerima uangnya
1: uang DP. Bener pisan mama ya mah eta sepanjang jalan si Tini curi kue main. Tapi sambil ceri, sambil ngapalin lagu. Apa teh jadi gelis sendiri? Ngali kelakuan si Tini. Apa senyum-senyum sendiri? Akan ngeliat si Tini nangis sambil ngalagu. Lagu nangis sedikit.
2: Udah kerik, bisa ngapung. Jadi seri. Ayah seri oke. Alhamdulillah. Berkat
1: gitu, Tia.
2: Jadi bisa.
1: Jadi bisa.
0: Grogi, mau bilang enggak, takut sama apa. Jadi, Neng nangis deh.
2: Duh, Mama masih batuk dalam ayah, Neng. Nih, Mama kasih uangnya buat jajan. Pak Neng teh sudah nolongin Mama.
0: Tunggunya, Ma. Asik, dapat uang jajan.
2: Tunggu dulu. Neng teh kudu nembang satu lagi. Satu lagu lagi. Mama mau denger. Hitung-hitung latihannya.
1: Nah, udah dikasih uang jajan. Coba.
2: Iya,
1: apa juga Erek, coba denger. Sekarang mama sama apa yang dengerin ya?

0: napika ayun na pisa. Gitu neng sing junun gelisnya
1: nanti mama.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, begitulah Kang ceritanya. Awal mulanya saya menjadi sinden. Sejak saat itu, saya sering membantu mama saya menerima job seperti saweran, ngawi degung, dan cleaningan serta kacapi suling di siraman dalam perkawinan.
3: Jadi begitu ceritanya. Dan sekarang Dik Suartini menjadi sinden yang sangat terkenal di kampung ini. Selain suaranya indah, wajahnya pun cantik.
2: Terima kasih atas pujiannya ya, Kang.
3: Baiklah, cerita Dek Suartini insya Allah akan kami angkat dalam acara siaran wanita, ya. Dan nantinya akan banyak pendengar yang akan WA, juga telepon atas kepuasan mendengarkan cerita Dek Suartini ini.
2: Terima kasih, Kang.

Pantai Indah buat Suartini. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Nining sebagai Suartini dewasa, Annabella sebagai Suartini kecil, Suartini sebagai Ibu Eis, Atep Gunawan sebagai Pak Atep, Bagita sebagai Iwan, Maman sebagai Doni, Tenik dan Montase, Arbi Amase, sutradara Estu Irena.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar untuk Anda di kesempatan malam hari ini? Ya, Ubiriana menemani Anda mendengar di edisi untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan malam hari ini informasi, ya, khusus malam hari ini informasi sudah saya siapkan untuk Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Menemani istirahat Anda di awal bulan Oktober, ya, di tanggal 6, luar biasa sekali kita sudah memasuki akhir tahun di tahun 2026. Benar-benar gak kerasa banget ya, kalau misalnya sudah mulai masuk bulan Oktober, saya rasa sih November, Desember benar-benar kayak cuman, aduh, benar-benar cuman angin lewat deh, beneran ya. Dan semoga di tahun ini ya, di sisa tahun 2026, di sisa bulan November dan juga di bulan Desember, segala sesuatu yang memang ingin Anda capai, khususnya di tahun ini, semoga sudah mulai tercicil ya, sudah mulai sedikit demi sedikit tercapai dan sudah selesai semuanya, oke? Ya udah, kalau gitu pendengar ya, nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi yang sudah siapkan untuk Anda pendengar, dengan informasi yang santai-santai aja lah ya, nggak usah terlalu berat. Kalau malam hari kan memang waktunya untuk info-info yang bikin tenang aja gitu, nggak usah yang terlalu berat karena memang suasananya juga mau istirahat kan. Jadi kalau misalnya mau ngasih info-info yang berat kayaknya, aduh, malas gitu nanti. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana pendengar ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Taman Nasional WK Ambas atau TNWK Lampung membagikan kabar bahagia. Dua badak Sumatera, betina Ratu dan Delilah, kini tengah mengandung dan dipantau secara intensif untuk menyambut kelahiran anak mereka. Ratu diketahui sedang mengandung calon anak keempat dari pejantan Andalas, dan berdasarkan catatan per 3 Oktober 2026, usia kandungan Ratu telah mencapai 238 hari atau sekitar 7,9 bulan. Sementara itu, Delilah tengah mengandung calon anak keduanya dari pejantan Harapan. Usia kandungannya pada tanggal yang sama mencapai 251 hari atau sekitar 8,3 bulan. Kondisi kesehatan kedua induk badak terus dipantau oleh tim medis, kiper, dan manajemen Suaka Rhino Suaka TNWK hingga proses kelahiran. Kabar bahagia tersebut diumumkan dalam rangkaian peringatan Hari Badak Sedunia 2026 yang berlangsung di Taman Safari Indonesia Bogor, ya, Sabtu kemarin tanggal 3 Oktober. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, juga menyebut kebuntingan kedua badak tersebut sebagai perkembangan penting dalam upaya konservasi badak Sumatera. Menurutnya, kelahiran calon anak Ratu dan Delilah bukan hanya menjadi kabar baik bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Ratu dan Delilah menjadi bagian dari program pengembangbiakan badak Sumatera di SRS TNWK. Program tersebut dijalankan Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional WK Ambas bersama Yayasan Badak Indonesia. Saat ini program tersebut telah menghasilkan 5 kelahiran badak Sumatera. Kelimanya adalah Andatu yang lahir pada tahun 2012, Delilah pada 2016, Seda Mirah pada tahun 2022, serta Anggi dan Indra yang lahir pada tahun 2023. Delilah sendiri merupakan anak Ratu dan Andalas yang kemudian melahirkan anak pertamanya Indra pada tahun 2023, ya. Jadi buat yang belum tahu, SRS itu adalah fasilitas pengembangbiakan semi in situ. Jadi artinya itu badak ditempatkan di habitat yang mendekati kondisi alamnya dengan interaksi manusia seminimal mungkin, tapi tetap mendapatkan perawatan medis dan pemantauan reproduksi secara intensif. Gitu, luar biasa ya. Semoga ini juga jadi awal yang baik, berita bahagia untuk para penggemar dari hewan-hewan badak. Ya, saya sendiri pun belum pernah ya lihat hewan badak, ya semoga ya, ini luar biasa banget ya. Semoga ini hewan-hewan yang seperti ini itu semakin banyak gitu kan. Jadi anak cucu kita masih bisa melihat badak nantinya, oke? Okay? Ya udah kalau gitu pendengar, ya itu dia tadi, dan jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kadar informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
0: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi

berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, nggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kita ada di segmen Ruang Rindu ya. Sekarang boleh request lagu Indonesia kesukaan Anda. Boleh telepon di 0721-269-720 atau boleh juga via WhatsApp di 0811-720-7909. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ke WhatsApp. Sudah ada beberapa dari mana nih? Sebentar ya. Assalamualaikum Bang Obi. Waalaikumsalam. Dari 0853-8033. Mau dengerin lagunya Kris Dayanti, judulnya Yang Ku Mau. Boleh. Terus dari 0814-6099. Selamat malam Bang Obi. Selamat malam. Mau dengerin lagunya La Luna, judulnya Sesali Tak Sejak Dulu. Boleh. Siap. Nanti saya puterin ya. Dari 0821-7795 mau dengerin lagunya Club Project katanya, judulnya Terpuruk di Sini. Terpuruk di Sini dari Club Project. Siap, nanti tunggu lagunya ya. Terus dari 0821-8615 mau dengerin lagunya Ungu, yang mana aja Bang, terserah. Oke, saya pilihin yang bagus ya. Terus nah ini dia, dari 0821-8025 mau denger lagunya Bening Bang, judulnya Salam Semata. Bening Band, Bening. Bentar. Agak-agak ini ya namanya ya, agak-agak kurang familiar. Coba tapi saya coba cari nanti ya. Satu lagi dari Teluk. Kaget. Dari 0821-8413 mau denger lagunya Seventeen, judulnya Jaga Selalu Hatimu. Nah, itu dia. Pas banget tuh ya jam-jam segini tuh ya. Lagu-lagu yang kayak gitu tuh emang pas banget ya. Ya wes, kalau gitu mendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request untuk Anda via WhatsApp. Kalau misalnya mau telepon boleh banget, silakan 269720 sudah saya buka. Atau mau via WhatsApp juga silakan boleh. Langsung aja WhatsApp ke 0811-7207-909 ya. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti, oke? Makanya terus bersama kami hanya 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: internet, terutama pedofil.
1: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama.

dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu ada...
0: Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya lah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Era buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Eh, Mila, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, saran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

satu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, memata

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardusen menemani Anda di Lampung pagi ini. Apa kabar untuk Anda tentunya di kesempatan hari Rabu 7 Oktober 2026 ya. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Lampung pagi ini. Dan untuk kali ini kita tentunya di pagi hari kita akan mengikuti acara Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda di acara Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, yang mengangkat tema tentang perlunya keseimbangan dalam hidup. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua pendengar adalah Ustadz Sukirman SPDI MPDI dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, berkat doanya kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Ustadz ya. Amin. Oke, baik, terima kasih. Ini semoga sehat-sehat Ustadz ya. Dan tema kita perlunya keseimbangan dalam hidup ini Ustadz ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, perlunya keseimbangan dalam hidup, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau bisa kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sukirman SPDI MPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sungguh bersyukur karena hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bangun dari tidur. Dan hari ini kita diberikan nikmat sehat, lahir dan batin. Dan lebih utama lagi hari ini kita bersyukur bisa mendengarkan tausiah di acara Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan kita semua hari ini yang mendengarkan di radio ini, Ustadz doakan semoga panjang umur, hidupnya makin berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya melimpah ruah. Ya insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua, kita mohon keridhaan dari Allah, kita bermunajat kepada Allah, wahai Allah, kalau memang saatnya diri ini harus dipanggil oleh-Mu, maka pada saatnya kami wafat, mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, bukan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah atau yang disebut dengan su'ul khotimah. Na'uzubillah min jalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi ini sengaja kami sang ustaz mengangkat sebuah tema pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ya, emang semua ini harus imbang. Dalam diri kita, darah pun, tekanan darah juga harus stabil. Darah tinggi nggak enak. Kurang darah juga tambah nggak enak. Kegemukan nggak enak. Kurus lebih nggak enak lagi. Ya. Kita itu normal. Pikiran kita. Normal hati kita. Dan sebaliknya, kalau hati kita ini sudah tidak normal, pikiran kita ini sudah tidak normal, kebayang nggak bagaimana yang dirasakan oleh kita? Maka tema ini menjadi perkara yang penting untuk selalu diingat oleh kita, bahwa kita itu harus seimbang atau mengimbangkan kehidupan kita itu. Nah, pendengar mutiara yang dirahmati Allah, sadar nggak kita bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita itu paling tidak ada tiga unsur utama. Ada unsur ruh, ada unsur jasad, ada juga unsur pikiran, ya. Dan ini semua tiga hal ini harus seimbang dalam tubuh kita itu, ya. Tubuh kita harus seimbang juga dengan ruh kita. Ya, ruh kita juga harus seimbang dengan pikiran kita. Ya, jadi ada pikiran, ada jasad, ada ruh. Nah, ini semua, ketiga unsur ini, ketiga hal yang ada dalam tubuh kita itu harus diperhatikan oleh kita. Dan masing-masing dari tiga hal tersebut, apakah pikiran kita, apakah jasad kita, apakah ruh kita, itu juga harus diperhatikan pikirannya, harus diperhatikan kebutuhannya. Ya, karena dari masing-masing itu punya kebutuhan itu, seperti akal, ya, pikiran kita itu akal gitu ya. Jadi akal, jasad, dan ruh. Nah, pikiran atau akal kita itu harus diperhatikan kebutuhannya. Apa kebutuhan daripada akal? Yaitu ilmu, ya kan? Ini banyak orang hanya sibuk memperhatikan kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh, tapi kebutuhan akalnya tidak diperhatikan, bahkan tidak dipenuhi. Ya kan? Nah, akal itu butuh juga makanan yang asupan yang bagus, yang harus diasupkan, harus dimasukkan dalam akal kita sebagai manusia. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain seperti binatang. Binatang itu diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Ya kan? Tapi kalau manusia diberikan nafsu iya, juga diberikan akal iya. Nah, akal itu gunanya untuk menyaring mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Itu gunanya kita diberikan akal. Ini mana yang ini menjadi kewajiban, mana yang mesti ini harus dilakukan, dikerjakan, itu, dari akal semua itu. Nah, maka ayo, akal kita itu harus dikasih asupan, harus dikasih makan. Apa makanan terbaik daripada akal adalah ilmu. Apa? Ilmu. Makanan akal itu. Maka Rasulullah beliau menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilalah. Belajarlah engkau sejak dari keluar dari perut, dari ayunan, sampai ke liang kubur. Jadi yang namanya belajar itu tidak berhenti. Maka dalam dunia pendidikan itu dikenal dengan istilah long life education. Jadi belajar seumur hidup. Nah, dalam hal ini apa? Belajar tentang ilmu, baik ilmu agama, urusan akhirat, juga ilmu urusan dunia. Dan dua-duanya itu harus dimasukkan dalam akal kita itu. Agar kita bisa memposisikan diri kita sebagai manusia yang mulia. Ya, karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan manusia sesuai sebaik-baik bentuk. Dari segi rupa, dari segi tubuh. Coba apa yang tidak sempurna dalam tubuh kita itu. Maka akal itu harus diberikan ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain juga Allah menyuruh thalabul ilmi, ya, ala kulli thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu, belajar itu kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, bagi laki-laki dan perempuan. Nah, apakah kita, saya, semuanya mendengar, sudah menjadikan bahwa kita itu belajar tentang kehidupan ini, belajar tentang akhirat, dan itu kita lakukan secara rutinitas. Secara rutin dan secara rutinitas dan kontinuitas, terus menerus. Ya, dalam bahasa agama itu kita harus istiqomah belajar itu. Jangan-jangan kita sudah berhenti dari sekolah, berhenti dari kuliah, kita sudah tidak mau belajar lagi untuk taklim, ya, tidak mau datang lagi ke majelis taklim. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, kita akhirnya tidak memiliki pengetahuan, terutama pengetahuan agama, karena hidup ini kita dituntun oleh agama. Quran itu kan sebagai long live it. Apa? Quran itu kan sebagai minhajul hayah, pedoman hidup, ya, petunjuk hidup. Nah, bagaimana Al-Quran itu akan bisa menjadikan tuntunan hidup dalam kehidupan kita ini kalau kita nggak pernah belajar, ya? Ini harus ini, gitu. Kenapa ilmu itu penting? Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan itu. Sholatnya orang yang bodoh masih lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Bayangkan coba. Ya kan? Sholatnya orang bodoh itu masih kalah keutamanya dibandingkan dengan tidurnya orang yang berilmu. Karena kalau tidurnya orang berilmu itu, mau tidur saja dia punya ilmu. Mesti apa? Berwudu terlebih dahulu. Bermunajat, berdoa kepada Allah sebelum memejamkan matanya. Dan mengamalkan nilai-nilai tuntunan yang lain. Sehingga tidurnya dihitung ibadah. Karena mau tidur sudah dalam keadaan suci. Dia berdoa, bermunajat kepada Allah. Bahkan bangun tidur pun begitu, dia berdoa. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Makanya itu tidurnya orang berilmu itu masih lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh. Karena kalau orang sholatnya orang bodoh itu kan ya namanya sholat orang yang nggak punya ilmu. Barangkali bisanya cuma jengkang-jengking. Bisanya aja rukuk dan sujud. Tapi tidak tahu makna bagaimana dia sedang sholat. Ketika dia takbir, ketika dia baca Al-Fatihah, ketika dia rukuk, ya kan? Ketika dia sujud. Jangan-jangan ketika dia baca Al-Fatihah, dia tidak paham, dia tidak mengerti. Ketika dia membaca rukuk atau ketika saat dia rukuk, apa yang dibaca dia mungkin nggak paham atau nggak tahu artinya. Begitu juga saat sujud, begitu juga saat tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Nah ini penting, ya harus diperhatikan kebutuhan kita itu tentang ilmu untuk memenuhi kebutuhan kita akan akal. Itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa di dalam tubuh kita itu ada akal gitu ya. Maka akal itu harus dikasih makan, dikasih petunjuk. Sehingga dengan dia punya ilmu, kualitas ibadah menjadi lebih baik. Kemudian perilakunya juga insya Allah menjadi lebih baik. Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dari cara berbicara, cara bersikap, ya tentu akan berbeda. Kalaupun ada, itu oknum. Ya, orang berilmu, tapi kok dia tidak sepadan itu. Tapi lagi-lagi, bisa jadi ilmu dunia, tapi ilmu akhiratnya tidak dikuasai. Maka dalam hal ini, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, juga dua-duanya harus dipelajari. Makanya itulah pendidikannya seumur hidup. Gitu ya. Sampai betul-betul mata kita tertutup, sehingga kita sudah tidak bisa melihat lagi indahnya dunia ini. Barulah kita berhenti untuk belajar. Itu, ya. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk belajar sejak dari kita lahir, ya, sampai kita masuk ke liang lahat. Dan kalau lahar ini kita terlambat, jangan sampai terjadi sama anak kita. Dan sampai terjadi kepada cucu kita. Ya, apakah anak-anak kita hari ini sudah dipahamkan dengan nilai agama? Apakah cucu kita hari ini sudah mereka diajarkan untuk memahami agama? Ya, jangan-jangan cuma ilmu urusan dunia saja. Maka kalau dia hanya belajar ilmu dunia, maka pasti yang dipikirkan dunia, yang dikejar dunia, akhirnya dia lupa kalau dirinya dia akan masuk ke kubur, ya. Padahal kebahagiaan itu hanya nggak cukup bahagia dunia, tapi juga ada kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada batas, infinity, yaitu kebahagiaan ukhrawi atau akhirat. Nah ini pendengar harus. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman, meninggikan derajat orang yang berilmu. Ya, dengan beberapa derajat. Satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang bicara tentang Allah akan mengangkat derajat orang beriman dengan orang berilmu itu, ya, itu surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang berilmu. Coba kita lihat dalam kehidupan nyata. Manusia dibekali dengan ilmu dunia saja, dia akan meraih sukses dunianya. Ya kan? Bagaimana kalau dia menguasai ilmu dunia ia, akhirat dia. Maka dia akan sukses dunia akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia ada jasad. Nah, tubuh kita itu, jasad kita itu juga butuh makan. Apa makanan terbaik yang dibutuhkan oleh jasad? yaitu makan dan minum dan olahraga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita itu untuk makan dan minum. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Nah, maka kita sebagai pribadi orang mukmin, orang Islam, orang beriman, maka ketika kita makan pun harus dilihat apakah makanan itu halal atau tidak. Jadi mengukur makanan itu bukan enak atau tidak enak. Tapi mengukur makanan itu kita sebagai orang mukmin lihat ini halal atau haram. Ya. Karena dalam Quran itu juga Allah menyebut dalam surat Al-Baqarah itu. Fayantudun insanu ila ta'ami. Hei manusia, perhatikanlah makananmu. Apa yang mesti diperhatikan? Karena makanan itu mengandung dua hal. Dilihat dari sifatnya atau dilihat dari zatnya. Nah, makanan yang kita peroleh itu secara zat. Zat itu memang betul termasuk tergolong halal atau tergolong yang haram. Kemudian sifat. Sifat ini bisa dimaknai dari dia memperoleh makanan yang dia dapatkan itu. Dari mana cara memperolehnya? Kalau dia beli makanan itu, apakah membelinya itu dengan uang yang halal? Atau jangan-jangan membelinya dari uang yang haram? Itu dari segi sifat. Nah, kenapa? Maka dalam Al-Quran itu, ayat surat Al-Baqarah 168, bahwa ya ayyuhan nas kulu mimma fil ar halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatus syaitan inna syaitan adu mubin. Jadi ketika kita makan minum itu harus diperhatikan halal atau tidak. Kemudian juga kalau sudah sifatnya halal, zatnya juga halal, kemudian cara makan kita sudah sesuai enggak standar nilai agama, makan dengan duduk, minum dengan duduk, tidak dengan berdiri dan sebagainya. Itu, nah, akal itu juga harus dipenuhi, apa namanya, tubuh kita juga harus dipenuhi dengan makanan yang halal. Jangan dikira kalau kita memakan barang yang tidak halal itu tidak ngefek. Oh, sangat ngefek. Sangat ngefek sekali. Ini misal satu contoh. Kita hari ini didangkan susu, ya. Satu gelas susu. Terus kemudian susu itu tercampur satu pipet aja air comber. Mau nggak kita meminum dan memakannya? Nggak mau kan? Orang haram itu berperan seperti itu. Jadi jangan yang bersih ini dikotori dengan barang yang haram. Dan sampai di sini kalau mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau dipertanyakan, silahkan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan kita buka line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arli, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan ini Apin ya?
2: Apin, ya, ya kemarin nggak tembus, sekarang nggak diaktif Bang Arli.
0: Kenapa?
2: Kemarin nggak tembus, teleponnya di situ nggak diaktifkan.
0: Ah, aktif selalu dong.
2: Nggak aktif, nggak bisa ditembus.
0: Iya, berarti nggak masuk ya, nggak kebagian. Ya, oke. Silakan, Apin, Candipuro, pertanyaan kepada Ustadz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat
1: malam, Pak Ustadz.
2: Sehat, Pak Ustadz, ya. Ini mohon maaf, Pak Ustadz, ya. Karena hidup ini memang harus imbang, Pak Ustadz, ya. Ada iman dan takwa. Coba kalau umpamanya Allah itu menciptakan manusia, mohon maaf ini daun telinga ada satu gimana? Kan enggak bisa bayangkan Pak Ustadz kan ya. Nah, tapi saya mohon maaf Pak Ustadz ya. Mohon maaf kenapa di zaman sekarang banyak orang yang tersandung. Justru yang tersandung itu orang-orang yang ngerti masalah agama. Itu kenapa? Punya agama, punya iman, punya. Mohon penjelasan kenapa Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sangat sehat selalu ya.
0: Ya, saya juga Pin.
2: Mudah-mudahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Iya. Bagaimana orang itu bisa tersandung? Memang betul Mas Afin. Ya memang satu sisi hidup ini juga kan selalu akan diuji oleh Allah. Nah ujian itu ada yang mengenakkan, menyenangkan, dalam bentuk kebahagia, itu ujian. Tapi ujian juga ada dalam bentuk yang sengsara, kekurangan, ya, hal yang tidak mengenakkan, itu juga ujian. Ya, jadi bahwa disebutkan dalam surat Al-Anbiya itu insya Allah ayat 65 bahwa hidup ini kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluwannakum bisyai'in, ya. Jadi disebutkan bahwa setiap makhluk yang hidup ini pasti akan diuji oleh Allah dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Nah, jadi jangankan manusia biasa, nabi pun seperti Nabi Adam, ya, dia masih tergoda untuk memakan buah poli. Ya, semua kita insya Allah sudah tahulah kisahnya. Sampai-sampai dia dikeluarkan dari surga oleh Allah, turun ke bumi, gitu. Tapi dia juga bertobat akan dosa yang dia lakukan. Artinya, Nabi Adam, sekelas Nabi Dan, ya, sekelas Nabi, itu masih tergoda oleh buah kuldi. Tapi ingat, satu kesalahan, satu perbuatan dosa, itu menyebabkan Nabi Adam dilemparkan oleh Allah dari surga. Nah, sementara saya dan kita barangkali yang berlumuran dengan dosa, banyak dosa, sementara kita mengharapkan surga. Ya kan? Itu satu dosa saja, itu menyebabkan dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, bagi kita, saya tetap yang mungkin tiap hari mata, hati, telinga, ya tangan, kaki kita untuk melakukan hal perbuatan dosa dan maksiat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk bertobat. Siapapun yang dia menghadap Allah, walaupun dia dengan dosa yang banyak, tapi dia mohon ampun, berniat bertobat kepada Allah, maka insya Allah tobatnya akan diterima. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan untuk Anda kembali yang ingin bertanya melalui line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum.
0: Iya, boleh dimatikan radionya Bapak?
3: Iya.
0: Iya, restoring di kita. Iya, dimatikan saja Bapak ya radionya.
3: Ini dari Pasar Gimin Metro Utara.
0: Oke, Pasar Gimin Metro Utara. Halo? Iya, silakan Pasar Gimin pertanyaannya.
3: Pada suatu saat dulu saya melaksanakan daripada, mungkin ini di luar tema ya Pak.
1: Ya.
3: Melaksanakan umroh, akan tetapi istrinya tidak diajak. Rencana mungkin tahun berikutnya, akan tetapi belum sampai terlaksana, ternyata istri meninggal dunia. Kemudian saya kan timbul penyesalan. Langkah apa yang harus saya lakukan atas penyesalan itu? Mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Terima kasih, Sargimen Mitra Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sargimen. Silakan Ustadz.
1: Jadi beliau ini sudah bagus, ya, sudah berniat untuk ibadah umroh. Dan ketahuilah umroh itu kan hukumnya sunnah. Jadi ketika kita sudah berniat tapi tidak terlaksana, kita tidak berdosa. Bahkan niat itu diwujudkan dengan kita mendaftar, insya Allah kita dihitung mendapatkan pahala. Itu termasuk istri yang sudah diniatkan untuk niat melakukan kebaikan, tapi Allah berkehendak lain, harus dipanggil terlebih dahulu. Insya Allah, ya, dicatat oleh Allah sebagai perbuatan baik dan mendapatkan pahala. Jadi, apa yang mesti Bapak lakukan? Ya, satu, sebagai sang istri, harus didoakan setiap hari. Kalau hari ini bisa dipisahkan, itu bisa sementara. Nanti insya Allah, di akhirat, kita dipertemukan. Sepanjang kita beriman, istri beriman, insya Allah nanti Allah temukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya. Nah, tak niat umroh. Apalagi kalau dia sudah berniat haji,
0: yeah.
1: Sudah mendaftar haji, lebih-lebih insya Allah di mata Allah, karena dia sebelum berangkat sudah diwafatkan, insya Allah tercatat dia sebagai orang yang sudah haji di hadapan Allah.
0: Amin.
1: Nah, niat itu maksud saya tidak hanya sekedar niat, tapi memang dilengkapi dengan dia mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Sekian tahun dia berniat untuk berangkat, menunggu apa daftar berangkat.
0: Kementerian Haji Allah, sekarang ya Ustaz?
1: Oh ya, Kementerian Haji ya, maksud saya. Itu insya Allah. Maka dia sudah tercatat insya Allah dikelompokkan orang-orang yang sudah haji. Insya Allah. Ya mudah-mudahan haji ini ya. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya silakan kembali line telepon 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Ini nampaknya tadi mendengarkan tentang pertanyaan tentang makanan tadi, Ustaz. Terkait makanan haram, kalau kita ke tempat orang dihidangkan makanan, ini makanannya halal ya konteksnya, terus kita bawa pulang, hukumnya apa katanya? Padahal makanan sudah dihidangkan, tapi malah minta bawa pulang. Itu gimana hukumnya, Ustaz?
1: Ya, baik. Saya jawab, dibawa pulang itu kan karena ada alasan. Satu, alasan pertama mungkin dia sedang puasa sunnah atau puasa wajib, sehingga makanan itu dibawa pulang. Yang kedua, mungkin karena sebab dia kenyang, dibawa pulang. Intinya, yang menyediakan itu dia ikhlas dan ridho, mau dimakan di tempat, mau dibawa pulang. Sepanjang dia meridhoi, itu tidak masalah. Itu ya, itu tidak masalah. Apalagi makanan itu sudah dihidangkan di hadapan kita. Itu ya, tinggal kita mau membawa apa enggak kalau kita ini. Tapi lebih elok lagi kalau kita ngomong dengan tuan rumah, boleh enggak kalau kami enggak makan di sini, kami enggak pulang aja karena alasan mungkin puasa atau mungkin alasan lain. Nah, itu lebih bagus lagi ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
0: Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya silakan jika memang masih ada di line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Jika memang tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup. Sekali lagi line teleponnya 0721-269720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Baik, Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup, silakan.
1: Ya baik, hari ini tema kita yaitu menjaga keseimbangan dalam hidup. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa di dalam diri kita sebagai manusia itu ada tiga unsur. Ya, ada unsur akal, ada unsur jasad, ada unsur ruh. Nah tadi saya sudah menyampaikan tentang akal itu butuh makan. Makanan akal itu apa saja, itu harus dipenuhi. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, jasad. Jasad juga harus dipenuhi. Tadi dengan makan, tapi syaratnya makan itu harus halal, ya harus baik menurut kesehatan. Gitu. Dan yang ketiga, barangkali nanti dilanjut di lain kesempatan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, barangkali mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, diskusi, mudah-mudahan di lain kesempatan ya, mohon doanya. Agar kami selalu sehat, panjang umur, dan Bapak Ibu saya doakan juga selalu sehat, panjang umur, dan umurnya insya Allah sama-sama bisa kita gunakan untuk ibadah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung yang sedang mengikuti seleksi untuk KEN 2027. Festival Krakatau itu penyelenggaranya Provinsi Lampung.
2: Desa wisata budaya ya. Nah, tinggal kategorinya itu bagaimana, nanti tinggal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensupport supaya bisa betul-betul berkembang wisata budayanya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026 dengan topik berita. Sebanyak 8 event dari Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung tengah mengikuti proses seleksi Karisma Event Nusantara atau KEN 2027 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Sebanyak 8 event dari kabupaten kota di Provinsi Lampung Tengah mengikuti proses seleksi Karisma Event Nusantara 2027 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah mengusulkan sebanyak 8 event untuk mengikuti proses seleksi Karisma Event Nusantara atau KEN 2027 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Keikutsertaan 8 event tersebut menjadi bagian dari upaya Lampung memperkuat promosi pariwisata melalui penyelenggaraan festival dan kegiatan berbasis potensi daerah. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Duhana Sari, mengatakan saat ini proses seleksi KEN 2027 masih berlangsung. Menurutnya terdapat 8 event dari kabupaten dan kota di Lampung yang sedang mengikuti proses kurasi. Duhana menyebut 8 event yang saat ini mengikuti proses seleksi berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Lampung.
1: Jadi memang kalau berbicara soal festival, event, sekarang Kementerian Pariwisata sedang mengadakan seleksi untuk kalender event Nusantara ini yang masuk dalam Kementerian Pariwisata. Untuk Provinsi Lampung sendiri ada 8 dari Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung yang sedang mengikuti seleksi untuk KEN 2027. Festival Krakatau itu penyelenggaranya Provinsi Lampung. Terus Festival Skalabrak Kabupaten Lampung Barat, Festival Melinting dari Lampung Timur, Festival Teluk Semangka dari Tanggamus, Festival Waikambas dari Lampung Timur, Festival Tanah Lado Dekavi yang mengadakan Dekavi Itera, terus juga Festival Wiralaga Kabupaten Mesuji dan Festival Putri Nuban dari Kabupaten Metro. Jadi 8 festival ini sedang mengikuti proses kurasi dari KEN.
3: Dia menambahkan saat ini seluruh event yang diusulkan masih menjalani proses kurasi yang dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pariwisata. Jika nantinya terpilih, event-event tersebut berpeluang mendapatkan eksposur yang lebih luas sebagai bagian dari kalender event pariwisata nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Arya Guna, mendukung penetapan Desa Baglen, Kecamatan Gedong Tataan, sebagai desa wisata berbudaya. Penetapan tersebut menjadi peluang untuk melestarikan sejarah dan budaya, sekaligus mendorong pengembangan pariwisata serta perekonomian masyarakat setempat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
2: Kebetulan ibu saya juga lahir di Baglen, memang layak juga sebenarnya ditetapkan sebagai
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Arya Guna, mengatakan penetapan Baglen sebagai desa wisata berbudaya menjadi peluang untuk memperkuat pelestarian sejarah dan budaya sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Menurut Arya, secara histori, Baglen layak ditetapkan sebagai desa wisata berbudaya karena merupakan desa transmigrasi pertama di Provinsi Lampung dan memiliki potensi sejarah yang kuat sehingga perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Meskipun begitu, Arya Guna menjelaskan, setelah ditetapkan menjadi desa wisata berbudaya, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan agar Baglen mampu menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
2: Sebenarnya karena desa Baglen sebagai desa fenomenal ya, karena memang desa transmigran pertama di Lampung dan banyak kegiatan kebudayaan yang dilakukan di desa Baglen. Yang saya lihat sebagai orang yang tinggal di Tataan dan kebetulan ibu saya juga lahir di Baglen, memang layak juga sebenarnya ditetapkan sebagai desa wisata budaya ya. Nah, tinggal kategorinya itu bagaimana. nanti tinggal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensupport itu supaya bisa betul-betul berkembang wisata budayanya. Kalau dengan adanya museum transmigrasi yang ada di sini, itu saya rasa harapan saya sih dari dulu juga, museum transmigrasi itu bisa dikembangkan menjadi tempat perkembangan budaya.
4: Prinsipnya support itu?
2: Ya, support insya Allah.
4: Bagelen ditetapkan sebagai desa wisata berbudaya melalui surat keputusan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, tentang penetapan lokasi sasaran program Desa Wisata Berbudaya Lampung pada 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya Bagelen sebagai desa wisata berbudaya, potensi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki diharapkan dapat semakin dikenal luas, sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi berharap Institut Teknologi Sumatera, ITERA, dapat berperan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Lampung melalui berbagai riset dan inovasi. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
5: Kami berharap ITERA dapat juga nanti terus membantu.
6: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek Republik Indonesia, Profesor Brian Yuliarto PhD, berharap Institut Teknologi Sumatera ITERA dapat berperan dalam percepatan pembangunan dan memberikan solusi berbagai permasalahan di Provinsi Lampung melalui berbagai riset dan inovasi. Hal tersebut dikatakan Mendikti Saintek Republik Indonesia Profesor Brian Yuliarto saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri acara Dies Natalis ke-12 ITERA Selasa siang. Menurutnya, wilayah Lampung yang memiliki letak geografis strategis memiliki potensi yang sangat besar dalam berkontribusi untuk pembangunan nasional.
5: Kami berharap ITERA dapat juga nanti terus membantu Pemda Lampung ya Pak. Masalah-masalah yang ada di provinsi dipersilakan untuk diberikan kepada ITERA atau kampus-kampus lainnya sehingga berbagai penelitian mulai dari skripsi, tesis itu nantinya merupakan riset-riset untuk menjawab permasalahan yang ada di Sumatera khususnya yang ada di Lampung.
6: Menanggapi harapan Mendikti Saintek Republik Indonesia tersebut, Rektor ITERA Profesor Dr. El Fahmi mengatakan, ITERA telah mempersiapkan berbagai program untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
7: Kita juga sudah sekarang fokus untuk mempercepat, melompat lebih jauh lagi agar ITERA itu menjadi perguruan tinggi yang tadi disampaikan berdampak, di samping menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, sumber daya yang berkualitas, tentunya kita harapkan ITERA juga menghasilkan produk-produk riset dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
6: Di sisi lain, Rektor mengatakan Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Sumatera ITERA merupakan momentum bagi ITERA untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdampak. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM menjadi fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Akselerasi pendidikan S3 dosen ITERA yang pada saat ini tercatat baru 13% yang bergelar doktor menjadi sangat penting yang akan dijalankan seiring dengan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut kita simak pendapat masyarakat tentang distribusi beras premium di Bandar Lampung dipantau yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Saya Mita, warga Sukarame, Bandar Lampung. Ya, saya pernah nyari beras premium di beberapa toko, tapi stoknya kosong. Ya, harusnya sih kalau persediaannya ada, ya distribusinya dibuat merata lah ya. Ya, supaya masyarakat ini nggak perlu pindah-pindah toko gitu untuk beli beras yang premium. Jadi, harapan saya pemerintah terkait ini bisa memastikan stok beras di seluruh daerah Lampung ini tercukupi. Mungkin juga bisa dengan datang ke pasar, menanyakan ke para pedagang terkait stok beras.
2: Nama saya Sari. Kalau saya sebagai anak rantau cukup memperhatikan harga beras karena harus mengatur pengeluaran sendiri. Untuk beras premium memang kualitasnya bagus, tapi harganya kadang cukup terasa di kantong, apalagi kalau ada kenaikan. Saya sih berharap distribusinya tetap lancar dan harganya bisa lebih stabil. Jadi kami sebagai konsumen juga nggak terlalu khawatir saat mau beli.
0: Pendengar, ketersediaan beras premium di sejumlah retail modern Bandar Lampung terus dipantau pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar di tengah meningkatnya harga beras premium dari pemasok. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional atau Bapanas melakukan pemantauan langsung ke sejumlah retail modern di Bandar Lampung. Pemantauan dilakukan menyusul berkurangnya stok beras premium di beberapa gerai dalam beberapa waktu terakhir. Meski stok di sejumlah lokasi terlihat menipis, pemerintah memastikan kondisi tersebut belum mengarah pada kelangkaan beras. Pasokan masih tersedia namun distribusi dinilai belum merata sehingga ketersediaan barang berbeda di setiap retail. Selain distribusi, harga beras premium dari pemasok yang saat ini berada di atas ketentuan harga eceran tertinggi atau HET turut mempengaruhi pasokan di tingkat retail. Analisis ketahanan pangan ahli muda Badan Pangan Nasional, Akbar Maulat mengatakan, harga beras premium dari pemasok saat ini berada pada kisaran Rp158 hingga Rp160.000 per 10 kg.
4: Area tertentu kami sekitar Rp158 sampai Rp160.000 per 10 kilonya untuk beras premium. Dan itu memang terjadi karena beberapa hal. Salah satunya dari berdasarkan pantauan ya, data dari yang kami dapatkan informasinya adalah karena kenaikan harga gabah, kemudian sempat kenaikan harga ongkos kirim dari perusahaan, nah itu yang menyebabkan harga agak di atas HET gitu.
3: Akbar Maulat menjelaskan, kenaikan harga gabah dan biaya distribusi menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga beras premium di tingkat pemasok. Kabid Disperindak Provinsi Lampung, Panca Hartono memastikan pengawasan akan terus dilakukan bersama Bapanas. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh beras premium dan tidak mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
5: Ya, mungkin karena harganya mungkin tidak bisa mereka di bawah HET gitu. Makanya mereka menyediakan barang memang saat ini memang kekosongan sehingga mereka khawatir bisa dibilang harganya tidak kondusif lah. Jadi mereka hanya khawatir menjual di atas HET.
3: Panca Hartono mengatakan pemantauan distribusi beras premium akan terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar dan retail modern. Pemerintah juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Koordinasi dengan pelaku usaha terus dilakukan agar distribusi beras premium berjalan lebih merata di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung mengungkap adanya persoalan serius terkait tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di sejumlah kabupaten. Salah satu temuan paling fatal adalah tidak adanya tanda tangan langsung dari bupati terkait persetujuan proses administrasi tersebut di 5 kabupaten. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
6: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung mengungkap adanya persoalan serius terkait tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di sejumlah kabupaten. Salah satu temuan paling fatal adalah tidak adanya tanda tangan langsung dari bupati terkait persetujuan proses administrasi tersebut di 5 kabupaten. Kelima daerah yang menjadi sorotan itu adalah Kabupaten Waikanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tanggamus. Kepala Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Tegar Adiwijaya, mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan dokumen persetujuan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa di daerah-daerah tersebut justru ditandatangani oleh sekretaris daerah atau sekda hingga asisten daerah. Ironisnya, Ombudsman tidak menemukan adanya surat pelimpahan kewenangan yang sah sebagai dasar hukum tindakan tersebut. Menurut Tegar Adiwijaya, pelimpahan kewenangan kepada pejabat lain sebenarnya sah saja, namun itu harus menempuh mekanisme hukum yang jelas. Aturan mengenai kewenangan ini menjadi sangat krusial pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 70 hingga Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Dalam regulasi terbaru itu, kepala desa tidak bisa lagi hanya meminta persetujuan camat. Mereka diwajibkan mengantongi persetujuan tertulis langsung dari bupati atau wali kota. Sayangnya, Ombudsman menilai regulasi baru tersebut belum dipahami dan diterapkan secara seragam oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tulang Bawang, Ombudsman bahkan menemukan banyak pemerintah desa yang sama sekali belum mengetahui adanya kewajiban persetujuan tertulis dari bupati. Kondisi ini berpotensi besar menyebabkan proses administrasi perangkat desa cacat prosedur karena tidak sesuai dengan aturan terbaru. Tak hanya itu, tata kelola verifikasi dan validasi dokumen usulan di berbagai daerah juga dinilai masih amburadul. Banyak pemerintah daerah belum memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas mengenai perangkat daerah mana yang bertugas melakukan verifikasi. Akibatnya, proses pemeriksaan berjalan tidak seragam dan memicu ketidakpastian status bagi para perangkat desa. Untuk itu, Ombudsman mendesak pemerintah Kabupaten Waikanan segera melakukan tindakan korektif mulai dari menerbitkan surat edaran sosialisasi, menyusun SOP verifikasi hingga menertibkan mekanisme penandatanganan agar memiliki kepastian hukum yang transparan.
7: Pertama, kalau untuk Waikanan, kami minta kepada Pemkab untuk kembali, pertama ditandatangani lagi lah untuk pada Bupati. Jangan ditandatangani oleh Sekda. Karena kan kemarin kalau untuk Waikanan itu tandatangan Sekda ya, kita minta ada surat pernyataan dari Bupati bahwa dia akan ditandatangani. Kami juga menemukan ini semua kabupaten sama. Jadi dalam aturan itu memang tidak dituliskan adanya verifikasi dan validasi oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa gitu atau sebutannya ya. Tapi dalam praktek yang di lapangan di 13 kabupaten itu semuanya yang melakukan verifikasi dan validasi itu adalah kepala desa.
6: Menanggapi temuan Ombudsman tersebut, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemkab Waikanan Ikwan Ahmadi memberikan klarifikasinya. Pelimpahan penandatanganan kepada Sekda terpaksa dilakukan mengingat padatnya jadwal dan kesibukan Bupati. Meski demikian, pihaknya menyadari bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan legalitas administrasi yang tepat.
8: Permasalahannya hanya penandatangan rekomendasi. Kalau di perbukitan itu harus kepala daerah. Tetapi mengingat kepala daerah itu banyak kesibukan dan itu hanya sebatas rekomendasi, maka kami mengambil kebijakan atas nama Bupati, Sekretaris Daerah, dan itu sudah kita koordinasikan dengan Pak Sekda kita pada saat itu. Beliau setuju. Nah, saran dari Ombudsman agar sesuai dengan ketentuan itu, peraturan perundang-undangan, maka itu harus ada surat pendelegasian dari Bupati kepada pejabat setingkat di bawahnya. Dan itu sudah kita konsultasikan dengan bagian hukum, akan segera kita tindak lanjuti melalui pendelegasian kewenangan di bidang pemerintahan desa itu melalui peraturan Bupati. Begitu ke depannya.
6: Fakta ini merupakan hasil investigasi atas prakarsa sendiri LAPS tahun 2026 yang dilakukan Ombudsman terhadap tata kelola desa di 13 kabupaten seprovinsi Lampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Waikanan menjalin kerjasama dengan Lapas Kelas 2B Waikanan untuk memperkuat layanan sosial bagi warga binaan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Dinas Sosial Kabupaten Waikanan menjalin perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan untuk memperkuat pelayanan sosial serta mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan sosial bagi warga binaan. Selain itu, kerjasama tersebut dilaksanakan untuk mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial, serta memberikan akses terhadap program sosial yang dibutuhkan warga binaan. Menurutnya, layanan sosial tidak hanya dibutuhkan selama warga binaan menjalani masa pidana. Dukungan juga diperlukan setelah mereka kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
10: Tujuannya kita meningkatkan pelayanan sosial bagi warga binaan, mendukung proses pembinaan, reintegrasi sosial warga binaan masyarakatan, terus memberikan akses program dan layanan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kesiapan warga binaan untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Jadi bagi warga binaan yang akan keluar, tentu kita akan memberikan penguatan-penguatan supaya bisa diterima oleh masyarakat. Terus mendorong pemberdayaan kemandirian sosial bagi warga binaan masyarakat. Nah, ini salah satu yang kita masukkan di dalam PKS, tujuan itu apakah memberikan penyuluhan-penyuluhan. Kalau dinas sosial tidak ada yang sifatnya pelatihan, tapi dia sifatnya penyuluhan-penyuluhan atau pembinaan-pembinaan kepada warga binaan. Minta datanya, terus kita akan melakukan pembinaan-pembinaan. Sehingga kita harapkan mereka keluar dari lapas itu nanti bisa diterima oleh masyarakat dan bisa berbaur kembali dengan masyarakat sesuai dengan masyarakat pada umumnya, seperti itu.
9: Ia menambahkan sinergitas dengan lapas Waikanan diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan kemandirian sosial warga binaan. Dengan adanya dukungan program dan layanan sosial yang tepat, diharapkan warga binaan memiliki bekal yang lebih baik untuk beradaptasi, membangun kembali hubungan dengan keluarga, serta berperan secara positif di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sepanjang 2 km antrian BBM di Waikanan, warga keluhkan waktu produktif bekerja terkendala. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kalau keluhan ya sejauh ini terkait waktu aja sih, waktu kita untuk meluangkan untuk bisa dapat.
12: Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 kembali menjadi pemandangan sehari-hari di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Waikanan. Antrian yang didominasi oleh warga yang berburu bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite ini diprediksikan mencapai hingga 1 km mengular sampai ke bibir jalan lintas tengah Sumatera. Lonjakan antrian ini dipicu oleh tingginya minat masyarakat terhadap Pertalite yang dinilai memiliki harga paling terjangkau dan ramah bagi kapasitas kantong warga di tengah situasi ekonomi saat ini. Kondisi tersebut tentu mulai dikeluhkan oleh para pengendara yang harus rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Yudi, salah seorang pengemudi, kepada RRI mengungkapkan keresahannya. Menurutnya fenomena antrian yang harus berulang ini sangat merugikan produktivitas warga. Meski mengeluhkan manajemen penyaluran yang memicu antrian panjang, Yudi menegaskan bahwa dirinya dan sebagian besar warga tetap berada di sisi pemerintah terkait kebijakan subsidi.
11: Kalau keluhan ya sejauh ini terkait waktu aja sih, waktu kita untuk meluangkan untuk bisa dapat Pertalite itu, ya kalau antriannya panjang ini ya kurang lebih 2 jam lah mungkin ya baru bisa sampai dapat Pertalite-nya. Saya kalau sebagai warga negara Indonesia ya, ya pastinya betul. Saya ikut program pemerintah lah ya. Seperti apa, karena kita kan untuk mengaspirasikan program pemerintah atau kita misalnya minta kebijakan atau apa kan itu ada forumnya sendiri yang pastinya ya Bang. Kalau saya ikut sesuai dengan program pemerintah lah, seperti apa yang baiknya, seperti apa ya, sebagai masyarakat kecil kami ikut lah gimana ininya.
12: Lebih lanjut ia mengaku tetap mendukung penuh program-program pemerintah asalkan kebijakan tersebut benar-benar berdampak baik dan tepat sasaran bagi masyarakat kecil. Warga kini berharap adanya langkah taktis dari pihak Pertamina maupun pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan dan mempercepat proses pelayanan di SPBU agar roda ekonomi warga tidak terhambat. Dari Waikanan, Robadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba resmi menerapkan skema insentif proporsional sebesar Rp2.000 per penerima manfaat mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru pengganti sistem flat tersebut mengacu pada keputusan Kepala Badan Nomor 63527 tahun 2026. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba mulai menerapkan skema insentif Rp2.000 untuk setiap penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala SPPG Waituba Ali Rohman Sudirman kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan sejak 5 Oktober 2026. Penerapan dilakukan sesuai arahan pimpinan dan ketentuan terbaru mengenai insentif layanan SPPG. Menurutnya, penerapan layanan tersebut mengacu pada keputusan Kepala Badan nomor 63527 tahun 2026. Aturan itu menetapkan insentif ketersediaan dan mutu layanan sebesar Rp2.000. Ia menambahkan, insentif tersebut diberikan untuk setiap penerima manfaat pada setiap hari pelayanan efektif program MBG. Dengan kebijakan ini, SPPG Waituba tidak lagi menggunakan skema insentif flat Rp6 juta per hari.
14: Pastinya SPPG Waituba selalu mendukung kebijakan yang diarahkan oleh pimpinan, ya, sesuai keputusan Kepala Badan nomor 63527 tahun 2026 tentang besaran pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah menetapkan pemberian besaran insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap penerima manfaat pada setiap hari pelayanan efektif program MBG. Maka SPPG Waituba telah menerapkan sesuai arahan pimpinan sejak 5 Oktober 2026 dan tidak lagi menggunakan insentif skema plat setiap hari Rp6 juta. Untuk MBG Prasmanan pertanggal 5 Oktober 2026 sedang di tahap uji coba, mungkin lebih dari 60 dapur. Untuk di SPPG Waituba sendiri belum ada arahan terkait uji coba MBG Prasmanan sehingga masih distribusi seperti biasa.
13: Sementara itu terkait skema Prasmanan per 5 Oktober 2026, dia menjelaskan masih dalam tahap uji coba untuk SPPG Waituba. Lanjut Ali, belum ada arahan mengenai penerapan skema tersebut. Karena itu proses distribusi MBG masih dilakukan seperti biasanya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemacetan di kawasan Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung menjadi perhatian pemerintah kota. Pada jam-jam sibuk terutama malam akhir pekan, kendaraan di kawasan ini kerap mengalami penumpukan. Berikut laporan Robi Yudestika.
15: Kemacetan di kawasan Mall Bumi Kedaton atau MBK Bandar Lampung menjadi perhatian pemerintah kota. Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan Kapolresta Bandar Lampung yang baru serta pihak pengelola MBK untuk mencari solusi mengurai kepadatan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgondanu mengatakan kepadatan di bawah flyover MBK terjadi karena adanya pertemuan arus kendaraan. Arus dari Tanjung Karang menuju Wai Halim bertemu dengan kendaraan dari arah Wai Halim menuju Raja Basa. Kondisi ini semakin padat pada waktu jam sibuk. Kepadatan juga diperparah dengan antrian kendaraan di SPBU sekitar kawasan MBK. Kondisi tersebut mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas.
16: Ya memang kan arus lalu lintas di situ memang sangat-sangat padat. Memang di situ pertemuan arus yang dari Tanjung Karang ke Wai Halim, dari Wai Halim mau ke Raja Basa. Itu memang arus yang sangat-sangat padat. Ya itu yang akan kita sikapin. Kemacetan memang nggak mungkin bisa hilang. Tapi paling tidak kita minimalisir dengan adanya rekayasa, minimalisir. Nah ini kita sedang uji rekayasa yang ada.
15: Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan pemerintah kota akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pengelola MBK untuk mencari langkah yang tepat dalam mengatasi kepadatan.
17: Tapi karena memang MBK pusat perhatian dari seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, tapi kemudian minta tolong juga minta doanya, yang mudah-mudahan nanti kita solusi dengan pemilik MBK juga dan juga sama kepolisian, nanti insya Allah kita segera untuk gimana caranya MBK tidak macet lagi.
15: Dengan sejumlah skema yang masih diuji, pemerintah kota berharap rekayasa lalu lintas yang diterapkan nantinya dapat memperlancar arus dan meminimalisir kemacetan di kawasan MBK. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung memindahkan sekitar 100 tahanan ke lapas atau rutan di wilayah metro dan Kota Agung guna mengurangi kepadatan penghuni. Berikut laporan selengkapnya.
18: Ya kita berusaha semaksimal mungkin walaupun itu tidak mencapai angka ideal ya.
19: Rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung mengalami kelebihan kapasitas penghuni. Dari kapasitas sekitar 750 orang, jumlah tahanan dan warga binaan yang saat ini menghuni rutan mencapai 1.100 orang. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, mengatakan pihaknya telah memindahkan sekitar 100 tahanan ke lapas rutan di wilayah metro dan Kota Agung. Pemindahan dilakukan untuk mengurangi kepadatan penghuni di dalam rutan. Menurutnya, penempatan dan pemindahan tahanan turut mempertimbangkan status perkara masing-masing. Sebagian tahanan masih menjalani proses persidangan dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara itu, warga binaan yang telah memperoleh putusan hukum juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengaturan penempatan penghuni rutan.
18: Ya kita berusaha semaksimal mungkin walaupun itu tidak mencapai angka ideal ya, dalam artian kalau ideal kan sesuai dengan kapasitas yang ada di sini, ya setidaknya kita mendekati itu, walaupun ada lebih sedikit.
19: Selain mengatasi persoalan kapasitas, Tri Wahyu mengatakan pihaknya terus memperketat pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan rutan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pemeriksaan urin secara berkala dan acak terhadap petugas maupun warga binaan. Pengambilan sampel dilakukan secara bergantian di setiap blok. Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Menurut Tri Wahyu, pihak kepolisian selama ini turut memberi dukungan dalam kegiatan pengamanan di rutan. Kedepan, pihak rutan juga membuka kemungkinan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan anjing pelacak atau K9 dalam kegiatan pemeriksaan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
21: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kemampuan individu dalam membangun kekompakan tim diasah dalam laga persahabatan mini soccer PWI Lampung melawan Pojok Warta. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
22: Manajer tim mini soccer PWI Lampung Dewi Mayangsuri Jausal meminta para pemain meningkatkan intensitas latihan dan kekompakan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Mayang mendorong tim mengikuti kompetisi lokal seperti Tropeo untuk menambah jam terbang sekaligus melatih mental bertanding.
23: Skill-skillnya, penerimaan skill-skillnya, harapan saya ke depannya semakin baik lagi dan semoga investasi yang baik-baik Lampung serta memperbaiki line-up-nya yang misalnya memang bisa jadi satu lagi karena teman-teman ini sudah luar biasa saat ini teman-teman sudah berusaha mengatakan skill dan memberikan permainan sebaik mungkin mengevaluasi sudah sejauh mana baiknya mesti teman-teman, sejauh teman-teman pengalaman-pengalaman itu penting banget jika disitu bisa memperbaiki kemampuan kemudian juga melatih kemampuan yang mana bukan hanya kurangnya kemampuan ini saya pengen juga ada latihan-latihan fisik di luar lapangan soccer ini latihan fisik di luar kemudian ada semacam pelatih juga teman-teman di luar
22: Menurutnya selain latihan rutin, timnya juga diminta untuk latihan fisik dan kegiatan outbound untuk membangun chemistry antar pemain. Dire berharap persiapan yang dilakukan sejak dini mampu membawa tim mini soccer PWI Lampung terus maksimal dan mengharumkan nama Lampung pada ajang Porwanas 2027. Dalam laga persahabatan tersebut, mini soccer PWI Lampung sempat tertinggal 1-2 pada babak pertama. Namun permainan terus berkembang hingga akhirnya mampu membalikan keadaan dengan menang 6-4 atas Pojok Warta. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita Daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.